0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi emporsi yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Di Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Di pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi yang lain berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan.
5: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
6: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
5: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang tadi dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
6: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutikno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.

0: diadakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogetoan juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhadiah sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Kita membudayakan bersepeda.
3: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
2: Kita

0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door prize menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
1: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
2: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini?
1: Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
5: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
4: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya.

0: Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
1: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik. Kita
2: tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
1: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
3: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
1: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu, supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
6: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
9: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum, setuju apa tidak?
10: Saya setuju.
9: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
11: 6 miliar.
9: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
8: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
12: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
13: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
8: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti tadi pendengar siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke Samarinda Pagi, kami juga akan ajak Anda tentunya untuk mendengarkan ya laporan informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan.
1: Lengkapi saja agenda kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini dilaporkan operator Muriono. Assalamualaikum Pak Muriono.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita. Jumpa kembali dengan saya di Radio Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
1: Selamat pagi juga. Semangat Senin ya Pak.
3: Semangat Senin dan tetap siaga ini Mbak Mita.
1: Baik, nah bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan di seluruh wilayah Kalimantan Timur? Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat siaga bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan menginformasikan pantauan kami selama 24 jam edisi hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2028 hingga pukul 8.00 pada pagi hari ini. Berdasarkan hasil pantauan satelit BMKG Kalimantan Timur untuk pantauan titik hotspot periode 2 Agustus tahun 2026 dari pukul 01 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, itu terpantau sebanyak 299 titik panas yang tersebar di 10 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian sebaran titik hotspot sebagai berikut: wilayah Kabupaten Kutai Timur 112 titik panas, Kabupaten Berau 70 titik, Paser 38 titik, Kutai Kartanegara 38 titik, Kutai Barat 21 titik, Kabupaten Mahakam Ulu 15 titik, Kota Samarinda 3 titik, Penajam Pasir Utara 1 titik, Kota Balikpapan 1 titik. Dan untuk wilayah untuk adanya titik hotspot. Selanjutnya, untuk informasi kejadian kebencanaan selama hari Minggu 2 Agustus tahun 2026, sejumlah kejadian signifikan terjadi beberapa wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama di Kabupaten Kutai Barat, bersama BPBD bersama unsur terkait berhasil menangani 3 kejadian karhutla di wilayah Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Damai, dan Kecamatan Tering dengan total luasan lahan yang terbakar sekitar 5.86 hektar. Seluruh kejadian tersebut berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Untuk wilayah Kabupaten Pasir, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sangkuriman, Kecamatan Pasir Bulengkong dengan luasan sekitar 0,9 hektar. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah dan berhasil dipadamkan sebelum api merambat di kawasan permukiman. Wilayah Kota Samarinda, kebakaran lahan juga terjadi di kawasan belakang SMK Medika Samarinda, Jalan Langsat, Kelurahan Gunung Keluak, Kecamatan Samarinda Ulu. Lahan yang terbakar seluas 3.750 meter persegi terbakar akibat dugaan pembakaran sampah yang merambat ke area rerumputan. Berkat respon cepat BPBD Kota Samarinda dan relawan, api berhasil dikendalikan. Sementara wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi 2 kejadian. Yang pertama berupa kebakaran pemukiman di perumahan BTN Rawa Indah, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa. Peristiwa ini telah menghanguskan 1 unit rumah dan menyebabkan 3 rumah lain mengalami kerusakan berat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh konsleting listrik. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Untuk kejadian yang kedua adalah dugaan seorang nelayan yang tenggelam di kawasan perairan Sungai Mahakam, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu. Korban bernama Akdar Has, berusia 64 tahun, diduga terjatuh ke sungai setelah perahunya ditemukan hanyut tanpa awak. Hingga saat ini, korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, BPBD bersama tim gabungan juga menangani 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kejadian pertama di wilayah RT08 Desa Kipurwa dengan luasan lahan sekitar 2,068 hektar pada lahan gambut. Sementara kejadian kedua di wilayah Jalan Silkar RT17 Desa Girimukti dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 0,4 hektar pada lahan mineral. Kedua kejadian tersebut berhasil dipadamkan dan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan tidak terdapat lagi potensi munculnya titik api. Informasi kegempaan berdasarkan laporan BMKG, telah terjadi 2 kejadian gempa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Yang pertama, gempa berkekuatan magnitudo 2,8 terjadi pada pukul 12.22 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kabupaten Berau dengan kedalaman 2 km. Gempa untuk yang kedua berkekuatan 2,6 terjadi pada pukul 12.32 waktu Indonesia Tengah, berlokasi di sekitar 58 km tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kedalaman 35 km. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada terdapat laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat kedua kejadian gempa tersebut.
4: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
5: Pagi bergabung, saya di masih teman pendengar di pagi ini, dan demikian tadi kami telah merilai warta berita sentral Pro 3 yang juga dirilai Pro 1 RRI Samarinda. Kami hadirkan poin pojok informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 9. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
6: RRI Senawar dengan program

Pendengar, kepemimpinan Prabowo masih menginstruksikan untuk dilakukan efisiensi anggaran ya. Banyak anggaran-anggaran pemerintahan ke daerah ini mengalami pemangkasan yang cukup besar ya. Terimbas juga pada instansi-instansi vertikal maupun yang ada di daerah ya. Di tengah-tengah ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat ya, di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar oleh masyarakat Indonesia, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih besaran yang penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketetapan momentum di tengah kesulitan masyarakat. Saat ini ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji. Sementara masyarakat luas bergelut dengan tingginya biaya hidup dan harga sembako. Disinilah urgensi, empati, dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasinya di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Bagaimana pendapat pendengar nih berkaitan dengan kenaikan gaji kepala daerah?

Selain itu juga Presiden Prabowo sudah resmi menaikkan tunjangan kinerja atau TUKIN bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan melalui Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 yang diteken pada Juli 2026. Sementara itu belum ada pengumuman resmi terkait kenaikan komponen gaji pokok baru khusus untuk Polri pada tahun 2026. Indeks pembayaran TUKIN naik dari 70% menjadi 90% dari nilai tunjangan kinerja nasional sesuai kelas jabatan. Ini untuk TNI perkara. Kelas jabatan terendah kelas 1 naik dari sekitar 1,9 juta menjadi 2.553 sekian ya per bulan. Pejabat tinggi atau bintang 3 naik menjadi 44.870.000 per bulan. Pejabat tinggi bintang 4 atau kepala staf angkatan naik menjadi 48.613.500 per bulan. Untuk gaji pokok TNI Polri, gaji pokok TNI masih mengacu pada aturan sebelumnya yaitu PP nomor 6 tahun 2024 berkisar 1,77 juta hingga 5,9 juta tergantung pangkat. Gaji pokok Polri masih mengacu pada penyusunan aturan gaji Polri sebelumnya berkisar 1,77 juta hingga 6,4 juta per bulan. Berarti

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Mama, ini kertas apa, Ma?
2: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
1: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
3: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
1: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
4: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
5: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pro 1.
2: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Kepala Badan Pegawaian Negara BKN Zudan Arif melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili akan mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekedar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan berpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur. Banyak yang berpandangan lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini PKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Pada akhirnya, mendekatkan ASN dengan keluarga adalah batu loncatan strategi menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan pelayanan para pelayannya, ya, ketika negara memulihkan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pendengar pendapat masyarakat, ya, khususnya pendengar mengenai BKN, ya, pihak BKN yang akan melakukan realisasi program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili akan mendapatkan apresiasi yang respon yang baik, ya, bagi ASN, karena hal ini tentu akan sangat berdampak positif, ya, bagi ASN yang mungkin selama ini sudah sekian tahun mengabdi di luar domisilinya, bahkan mungkin di luar daerah gitu, ya, dan sudah berpuluh tahun jauh dengan keluarga, ya, tentu ini akan menjadi berita yang baik. Baik, dengan sampai di sini program Poin Pojok Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi yang kami bagi bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar pukul 9. Kami ajak Anda mendengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di pagi hari ini untuk edisi Senin tanggal 3 Agustus 2026. Bersama saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Bung Indra dan juga Bung Zulfikar Ali yang akan menemani Anda hari ini pendengar 60 menit ke depan dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi menyampaikan informasi-informasi yang ya ini untuk membangun dan tentunya ini juga informasi-informasi yang memang juga apa yang terjadi ya di saat ini baik itu di Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota. Dan untuk pendengar kami silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini seperti biasanya pendengar di 743495 atau di 736566. Sepertinya sudah ada penelpon kita, kita coba dulu angkat telepon. Ada Ibu Ria Fauzi dari Kota Samarinda. Selamat pagi Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Mbak Deni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Ini saya hanya pengen ngelaporin ini box PLN, box lampu di Jalan Tongkol ini pas di depan rumah saya, pinggir jalan, rusak Mbak. Terus kemarin sudah didatangin PLN, tapi katanya PLN ini tugas dari DLH. Pintu boxnya itu sudah terjatuh kemarin, mau dibaiki warga dengan suami saya juga, tapi sempat ada kesetrum gitu. Jadi saya yang laporkan ini, mohon maaf, ini bukan keluhan. Sebenarnya kalau pakai istilah keluhan kayak gimana gitu.
0: Baik Ibu.
1: Kami rakyat itu tidak mengeluh, kami hanya
0: menyampaikan. Iya baik.
1: Iya, soalnya kata keluhan itu Mbak dalam bahasa Indonesia itu kayaknya miris.
0: Gitu. Miris ya. Oke Ibu, nanti dikirimkan Ibu ya alamat yang tepatnya Bu ya. Nanti biar kita konfirmasi baik itu kepada PLN ataupun dinas terkait.
1: Iya, sebelumnya saya kirim anunya, saya yang rusak ini, iya Mbak, iya Mbak. Makasih Mbak Deni.
0: Makasih Ibu informasinya.
1: Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria sudah memberikan informasi. Ini juga untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan masyarakat banyak. Baik, ada penelpon kita, kita coba angkat telepon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, soalnya di sini di tempat

0: bagaimana kita memproteksi. Ini bukan kepentingan saya Mbak Dini, yeah. buat kita semua secara nasional gitu kan. Nah, kemudian juga tadi itu, coba kalau kita dengar tadi ya di berita Pro3 itu, Komdigi itu mengatakan sudah 10 juta mendaftarkan secara geometrik. Geometrik itu seperti apa? Itu kan berbasiskan lokal atau peta atau lokasi gitu kan. Nah, dulu juga kita di 2018 sudah terdaftar. Ternyata masih aja ada data kita tidak terlindungi gitu kan. Online scammer, judi dan lain sebagainya. Malah PPATK yang dapat bisa mendapatkan data-data itu dari 32 juta itu gitu. Itu maksud saya. Saya mengkritisi ini bukan buat saya pribadi, kepentingan pribadi, karena saya sudah, nomor saya dan email saya itu sudah sekian puluh tahun dari 2004 itu sudah dijual dan dipakai gitu loh. Nah ini kan email saya pakai lagi, nomornya nggak bisa lagi karena provider itu mengakui nomor bapak itu dibeli sama orang dan dijual. Nah mereka kan tidak bertanggung jawab karena ada subkon atau di bawahnya perusahaan dari provider-provider itu. Nah mereka tidak bisa mengklaim itu. Bapak telepon aja lagi bilang tidak apa-apa. Nah mungkin mereka mendengarkan juga gitu. Nah artinya Anda mungkin tidak membayangkan atau kita tidak membayangkan semua seperti kasus ijazah Jokowi yang manual yang kita mendaftar secara geometri, APS Max itu kan, itu akan terjadi juga. Pernahkah kita berpikir seperti itu gitu loh. Kalau sudah gambar kita itu akan terjadi menurut saya nanti. Ada generasi kuantum namanya, kuantum. Nah, Anda pernah mendengar atau tidak? Mohon maaf, saya bukan ahli digital, forensik dan sebagainya. Itu bisa membaca semua algoritma kita. Generasi itu akan datang namanya generasi kuantum. Digital kita, pensel kita, laptop kita. Itu yang maksud saya ini gitu loh. Mohon maaf, saya tidak untuk Denny mengerti apa yang saya sampaikan di sini. Tapi bagaimana pemerintah itu melindungi semua masyarakat Indonesia ini? Coba Anda lihat, ada enggak gempa bumi sekarang? Enggak ada kan? Itu bisa terjadi lewat browser Chrome. Saya tidak menuduh atau apa ya, bencana-bencana itu. Nah gempa bumi itu bisa aja kita sentuh itu tak terjadi gitu. Orang bisa saja gitu. Ini maksud saya, ini berbahaya. Ini harus saya sampaikan ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Walaupun saya buta seperti ini gitu kan. Nah proteksinya yang sangat penting gitu loh. Kemana cloud kita ini, cloud clear kita ini kemana terhubung gitu loh Mbak Dini. Saya nggak marah pagi ini, saya ingin menyampaikan saja walaupun secara otodidak gitu kan. Itu yang terpenting. Nah kita sudah dari 283 juta, cuma 10 juta. Berarti berapa persen tuh? Kalau 1 juta itu 5%, hitungannya berarti 10%-nya dari masyarakat Indonesia dari sekian juta itu yang terdaftar secara geometrik tadi. Saya sudah menggunakan itu Mbak, mulai dari digital ini yang pakai titik-titik itu tidak menjadi jamin totoh. Punya saya juga bobol, nomor saya juga dijual, email saya juga saya terpakai. Apa yang terjadinya kalau saya simpan nomor Mbak Denny yang lain-lain? Kalau nomor saya dihack, berarti yang lain kena, keluarga saya kena, terbaca lah semua. Nah itu makanya saya sering tidak menyimpan lama, 3 bulan saja nomor-nomor teman-teman. Kalau saya yang dihack, yang jadi tujuan, saya menjadi tujuan siber yang berarti yang lain kena gitu kan. Nah saya tidak menuduh, oh memang terjadi pada saya gitu loh. Nah ini maksud saya, saya tidak menggurui atau apa, karena kita tidak belajar tentang ponsel ini. Kalau laptop dia ada khususnya, saya pernah kursus itu. Saya ingin menyampaikan aja, coba orang-orang kita di Kalimantan Timur, di Kalimantan ini muncullah orang-orang digital itu. Apa benar yang saya sampaikan ini gitu? Nah agar kita terproteksi dan melindungi segenap bangsa Indonesia, itu sangat penting. Itu yang saya bilang tadi, ada binatang yang namanya kuantum itu yang bisa membaca nanti. Akan ada nanti orang mengklaim kita beli ponsel baru, tahu-taunya lama. Nah itu yang terjadi sama saya, yang saya pakai monitor itu. Itu ternyata punya orang, saya bisa baca di situ, di Play Store-nya. Itu punya siapa itu, nomornya dikasih, saya tidak daftar. Saya dibaca sama dia gitu loh, algoritmanya. Nah ini loh, saya nyampaikan ini Mbak Denny, mohon maaf Mbak Denny, saya tidak menggurui, Anda ahli, saya tahu. Teman-teman di digital itu tahu gitu loh. Terpaksa ini saya sampaikan karena ini bukan kebutuhan saya gitu loh.
1: Oke,
0: nah jadi kasih, mohon maaf.

0: ya sedikit lagi. Itu kemarin Bu, itu hanya memberikan saran, tapi proteksi bagaimana melindungi untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan dari Paser ya, yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat ya di Kalimantan Timur. Nah, tadi juga ada WhatsApp dari pendengar kita, yang mana pendengar ini dari Pak Gufi yang menyampaikan informasi arus lalu lintas di depan Pasar Segiri kerap macet di pagi hari, terutama di jam-jam jelang masyarakat mulai beraktivitas menggunakan jalan seperti menuju kantor atau yang banyak adalah mengantar anak ke sekolah. Memang ruas jalan di sekitar Pasar Segiri sudah clear dari pedagang di pinggir jalan sekitar jam 7 pagi. Namun aktivitas pengguna jalan sudah ramai di jam 6.15 ke atas karena mengejar absen dan sebagainya. Sebaiknya perlu evaluasi jam operasional pasar di sisi jalan maksimal jam 6.30 sehingga memudahkan dan menghindari adanya kemacetan di sekitar pasar. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Baik, terima kasih Pak Gufi, ini sudah disampaikan ke Dinas Perhubungan ya, dan saat ini masih belum ada jawaban ataupun tanggapan. Nah, kita masih menunggu ya. Ada dari Pak Dadang. Pak Dadang juga menyampaikan tadi mengapa di Bontang tidak dapat menikmati televisi digital seperti Samarinda, yang pastinya dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan baik sekali untuk pengganti handphone bagi anak-anak, bahkan menambah wawasan untuk semua yang menonton. Terima kasih Pak Dadang. Ini kita sudah lanjutkan ke Dinas Kominfo Kalimantan Timur dan masih belum ada jawaban sampai saat ini ya. Ini sudah kita coba menyampaikannya. Ya, ada Pak Abdurrahim dari Batuah. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahim. Pak Abdurrahim.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Kartikasari.
1: Iya, terima kasih Bapak. Ya. Apa yang disampaikan di pagi hari ini, Pak?
2: Yang saya mau sampaikan, Mbak Dini, ucapan terima kasih ya. Kepada Mbak Dini Kartikasari dan rekan-rekannya dalam acara Halo RRI. Jadi itu yang pernah saya sampaikan, jalan di kilometer 25 dalam RT 15, Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Wajanan, Kabupaten Kutekartanegara. Itu kan berlubang, sekarang sudah ditimbun Mbak Dini. Sudah bisa dilewati kendaraan ya, roda 4. Sepanjang 200 meter. Di sana kan ada fotonya saya kirimkan kan. Nah, di sana ada juga jembatan. Nah, sampai di sana itu sepanjang 200 meter. Nah, itu, tapi di situ memang paling parah dulu, banyak lubang-lubangnya. Sekarang kan sudah bisa dilewati kendaraan roda 4. Mudah-mudahan ada juga nanti dikasih latrik. Latrik ya, di sini kenalnya di Batu itu batu-batu merah yang kecil. Jadi kalau musim penghujan tidak melencet hanya tanahnya itu di kendaraan. Kemudian mudah-mudahan juga ada kelanjutannya karena mungkin sekitar 1.800 meter ya, kurang lebih lagi 2 km tembus ke Tepoe. Tepo itu kampung di sana. Tapi Tepo ini menurut informasi dari Pak RT 15 Dusun Batua ya, katanya Tepo itu masuk ke Desa Tani Harapan. Iya. Jadi harapan saya nanti ini mudah-mudahan juga ada ya di sana perbaikan jalan. Jadi kalau sudah tembus nanti, kalau listriknya kan sudah sampai di sana sejak tahun 2003 ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah tembus jalanan itu sudah bisa dilewati kendaraan roda 4, itu memperlancar itu misalnya anak-anaknya mau sekolahkan di SMP, pernah juga saya kemukakan di SMP Negeri 2 Lojanan. Nah, itu ada di Jalan Soekarno Hatta Batua, kilometer 22 ya. Kemudian mau ke misalnya ke pasar Jalan Soekarno Hatta Batua kilometer 23 ya, pasar lama sekarang kan ada juga pasar baru. rendah, belum ditempati, yang di Jalan Soekarno-Hatta Batua kilometer 22. Kemudian seandainya misalnya mau sekolah kanannya ke SMK Negeri 1 Lojanan di kilometer 17, ya, Jalan Soekarno-Hatta Batua. Jadi strategis tempatnya kalau nanti jalanannya itu sudah tembus ya. Daripada misalnya ke ini ke kilometer 30 memutar ya, ke kilometer 30 Jalan Soekarno-Hatta Batua, baru ke ini ke jalan kilometer 22 seandainya misalnya anaknya mau disekolahkan di SMP Negeri 2 Lojanan itu, Jalan Soekarno-Hatta Batua di kilometer 22 kan jauh memutar. Nah, jadi itu harapan saya. Dan juga banyak di sini petani sawit melewati jalanan itu. Jadi sudah enggak lagi kan, enggak mau sulit lagi mengangkut hasil pertaniannya. Saya lihat dulu kalau musim penghujan dibonceng motor sawitnya. Nanti itu kalau misalnya ada bisa diambil kendaraan roda 4, nah baru dinaikkan di situ. Jadi ya itu dulu saya kemukakan dulu Mbak Deni Kartika Sari. Ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada Mbak Deni Kartika Sari dan rekan-rekannya dalam acara Halo RRI, menyampaikan ini keluhan kepada yang berwenang atau berkompeten di bidangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim, dan juga terima kasih ya kepada dinas terkait ya, karena sudah ada penanganan sedikit yang dilakukan di jalan kilometer 25 dalam ya, RT 15, Dusun Batua Kukar. Dan nanti juga kita coba lagi untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita di saat ini. Kalau tadi ada dari Ibu Ria Fauzi, dan juga ada Pak Ridwan, ada Pak Gufi, ada Pak Dadang, dan juga Pak Abdurrahim. Dan saat ini kami menyampaikan ini, ya, ada juga informasi yang kami sampaikan atau yang kami dapatkan ini terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita di saat ini. Ada Pak Humaydi ya dari Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, mohon dihadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan Korpri ya. Dan ini sudah disampaikan pada tanggal 31 Juli kemarin juga ya. Dan yang ada di Pelita 8, Kelurahan Sambutan Samarinda. Bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan juga parit, khususnya yang ada di Blok C dan Blok D. Akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat. Mohon pihak PUPR kewenangannya dalam hal ini dihadirkan. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 15 tahun ini Pak, jalan dan parit rusak di blok tersebut. Terima kasih Mbak Deni dari Humaydi di Samarinda Ilir. Terima kasih Pak Humaydi yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada kita di saat ini. Dan saat ini pendengar, kita akan mencoba ya menghubungi rekan kami yang sudah ada di lapangan saat ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan upaya meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan permasyarakatan terus dilakukan. Salah satunya melalui cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda.
3: Laporan terkini.
1: Baik, sudah ada rekan kami Sela yang sudah berada di lapas di saat ini. Rekan Sela, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi pendengar satu RRI Samarinda. Kami saat ini melaksanakan langsung dari kawasan rutan kelas 1 Samarinda yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Sepajang, yang mana memang sebelumnya pemerintah ini terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis sebagai upaya untuk memperkuat di deteksi dini berbagai penyakit sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut kini juga menjangkau berbagai kelompok masyarakat melalui layanan jemput bola, misalnya di lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan juga tidak terkecuali seperti di lingkungan rutan seperti yang dilaksanakan pada hari ini di Samarinda. Yang mana pada hari ini di rutan Samarinda ini acaranya dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Samarinda Saipudin Zuri, kemudian juga oleh Kakanwil Dirjen Paskaltim Endang Lintang Hardiman. Dan juga saat ini dapat kami gambarkan suasananya, ini pembukaan dilaksanakan di tengah lapangan rutan begitu, dan ini sudah dipenuhi oleh masyarakat warga binaan yang ikut hadir juga untuk mengikuti bagaimanakah opening ceremony. Dan juga saat ini sedang berlangsung laporan kegiatan mengenai CKG dan juga screening TBC yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yaitu Dr. Ismet Kusasi. Dan kami melanjutkan pendengar, selain dari warga binaan yang berada di lapangan, ada juga warga binaan yang sedang mengikuti cek kesehatan gratis yang memang ini berlangsung secara ketat begitu ya. Jadi warga binaan ini mengikuti cek kesehatan gratis di ruangan tertutup yang dipagari jaring-jaring besi seperti itu, dan juga dijaga oleh sipir di seluruh sisi ruangan. Sementara itu, tidak hanya bagi warga binaan, cek kesehatan gratis ini juga menjangkau para pegawai dari rutan kelas 1 Samarinda. Nah, berbeda jika tadi bagi warga binaan ini tetap seperti itu ya, tapi kalau bagi pegawai ini diberikan ruangan khusus yang memang terbuka begitu, siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Dan untuk sebagai informasi pendengar, saat ini rutan kelas 1 Samarinda sedang dihuni oleh 1.267 warga binaan, yang artinya ini merupakan hampir 3 kali lipat dari kapasitas yang ada, yaitu 442 orang. Dan juga untuk data CKG yang dapat kami himpun dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda terkini, itu menyebutkan bahwa CKG di Kota Samarinda ini sudah mencapai sekitar 28.000 jiwa hingga Juli 2026, yang mana ini datanya tersebar di 20 puskesmas dengan rincian peserta merupakan terdiri dari berbagai kelompok usia, dan juga mereka ini mendapatkan CKG mayoritas memang dari puskesmas selain dari jemput bola seperti itu. Dan juga Dinkes ini mencatat bahwa tingkat keberhasilan CKG ini sudah mencapai lebih dari 90%, karena memang sebanyak lebih dari 90% ini warga sudah mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan sampai saat ini kami juga masih mengikuti rangkaian pembukaan CKG dan juga screening tuberkulosis yang ini memang menjadi perhatian karena merupakan instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan mengenai CKG dan juga screening tuberkulosis. Nanti akan kami sampaikan kembali update-nya pendengar di berita pagi maupun di berita siang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio.
3: Laporan terkini.
1: Baik, terima kasih rekan Sela yang sudah menyampaikan informasinya di pagi hari ini terkait dengan cek kesehatan yang dilaksanakan di lapas ya, yang mana pendengar ini dilakukan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1 Samarinda, dan juga bagi para pegawai ya, pegawai lapas yang ada di sana. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon 0811554976 atau di 743495 atau di 736566 dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976.

0: Masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Kami masih menantikan Anda di layanan telepon 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566 ataupun di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami, sambil menantikan Anda di pagi hari ini, kami juga menyampaikan beberapa informasi untuk pendengar kami yang kami kutip dari rri.co.id. Wacana pembangunan kereta Trans Kalimantan dinilai membuka peluang besar untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Namun rencana tersebut perlu diterjemahkan ke dalam dokumen teknis dan skema pembiayaan yang jelas agar tidak berhenti sebagai wacana. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan, mengatakan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan patut disambut dengan optimisme yang terukur. Menurutnya, pernyataan mengenai rencana Trans Kalimantan masih berupaya sinyal politik karena belum disertai penetapan trase, studi kelayakan maupun kepastian pendanaan. Tiopan juga menjelaskan Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung pembangunan jaringan kereta api, terutama bagi angkutan barang. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertambangan dan juga penggalian. Sementara industri pengolahan juga terus berkembang melalui kegiatan hilirisasi. Selama ini pendengar, distribusi batubara, minyak sawit mentah ataupun CPO, kayu dan sejumlah komoditas lainnya masih banyak mengandalkan truk angkutan berat serta jalur sungai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan berupa kerusakan jalan, tingginya biaya logistik hingga keterlambatan distribusi ketika terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, jalur kereta akan lebih efektif apabila dirancang menghubungkan kawasan produksi secara langsung dengan pelabuhan ekspor dan juga kawasan industri. Dengan pola tersebut, volume angkutan dapat lebih terukur sehingga peluang kelayakan komersial proyek menjadi lebih besar. Itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan beberapa juga informasi lainnya nanti pendengar akan kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan pendengar, kami juga akan, ya sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Bu Deni.
0: Selamat pagi Bapak, apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat, panas pol ini.
0: Ya silakan Pak.
1: Pemerintah itu jangan PHP, jangan kereta api, jalan darat, jalan nasional saja tidak becus. Urus itu jalan itu Samarinda, Kutai Barat, Mahulu sampai ke Long Aparivana. Itu yang diurus. Jangan urus kereta api. Nah, jangan hanya kasih mimpi-mimpi, janji-janji. Nah, yang pasti-pasti saja itu, kalau jalan darat itu semua masyarakat bisa menikmati. Itu. Nah, kalau kereta api itu kan hanya jalur-jalur tertentu saja. Itu, tapi itu pendapat kami orang bodoh. Itu. Jadi kami berharap pemerintah sekali lagi jangan kasih janji-janji manis itu. Ini pemerintah kasih janji manis, katanya ini ada investasi, nanti mengurangi angka kemiskinan. Tapi kenyataannya kami, perusahaan di depan rumah kami, di belakang rumah kami, samping rumah kami masih menganggur. Nah, hak-hak masyarakat itu dirampas sama oleh perusahaan. Itu, kami hanya jadi penonton. Katanya sumber daya kami, sumber daya manusia kami tidak memadai. Itu, padahal tenaga kerjaan sama juga, yang dari luar juga kurang memadai. Itu. Yang kedua, kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tolong itu BLK, Balai Latihan Kerja yang di Kiai itu kalau bisa bagaimana dikembangkan. Nah, dikembangkan daripada kita menjadi tuan rumah Poprov itu hanya apa dipakai sekali setahun, tetapi kalau kita mengembangkan BLK yang di KIAI itu, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, bagaimana mengembangkan menjadi apa tenaga kerja terampil, itu lebih besar manfaatnya.
0: Siap.
1: Itu Bu Deni. Nah, terus ketiga, ini ramai nih di sosial media. Jalan tering lama, tering baru yang menuju ke arah Longiram itu belum apa-apa sudah hancur. Terus jalan yang dari Sukomulyo menuju Kolong Dali itu juga sudah hancur. Dan itu juga belum selesai. Nah, kami berharap dari RRI bisa menanyakan itu kepada PUPR. Nah, PUPR Kabupaten Kutai Barat, karena di situ juga ada uang kami juga. Kami ini bayar pajak nih, Bu Deni, kalau di Kutai Barat ini ada warung-warung itu, kita bayar pajak itu, pajak apa? Apakah itu pajak makan kita makan itu, Bu Deni? Voucher juga kita apa nampi voucher lampu kita juga kena pajak. Semua kena pajak. Nah, jadi wajar saja kalau kita mempertanyakan bagaimana pembangunan-pembangunan yang tidak benar itu. Nah, tetap semangat Bu Deni, santai kawan.
0: Selamat pagi Pak Anye, terima kasih Pak Anye atas informasinya di pagi hari ini. Nanti kita coba ya untuk menyampaikan hal ini ke Dinas PUPR Kubar ya, yang mana ini ada beberapa jalan yang sudah hancur. Tadi ada di Longiram, ada juga di Sukomulyo. Ya, ini kita berharap ya, ini bisa langsung ditanggapi oleh dinas terkait atau dinas PUPR sendiri. Dan juga tadi ada balai latihan ya, balai latihan BLK di di Kutai Barat. Ini juga nanti seperti apa perkembangannya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda satu informasi pendengar. Ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mana menyusun rencana jalur kereta api hubungkan kabupaten dan kota.
2: Jangan lupa dekat, Mbak, ya, akhirnya. Sudah keluar pergubnya, pergub dan peraturan gubernur tentang perjalanan hidup pergerakan kan di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Timur itu tahun 2025. Nah, artinya kalau kita tentunya rencana induk kereta api Kalimantan Timur ya tentunya menyesuaikan dengan rencana induk yang di nasional di keberadaan. Memang yang nasional seperti yang saya bahas tadi ada review.

Baik, pendengar kami, itu tadi ya informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana tadi pendengar itu informasi terkait dengan ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyusun rencana ya untuk jalur kereta api yang menghubungkan kabupaten dan kota yang langsung disampaikan oleh Kabid LLAJ ya. Ya, LLAJ yang mana tadi disampaikan beliau ini rencana jalur kereta api hubungkan kabupaten kota ya dari Kabid LLAJ ya, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di pagi hari ini, dan kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih

umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: sih jadi pacarnya abang?
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah,
0: kamu cantik.
3: Doni.
0: Kamu
3: tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Wah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
0: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Dan kami masih menantikan Anda pendengar di layanan telepon 743495 atau di 736566 atau di 0811554476. Ya, beberapa hari yang lalu atau tepatnya tanggal 31 Juli 2026, beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga kepada kita pendengar, yang mana pendengar Pak Saiful dari Samarinda yang melaporkan traffic light di Jalan Ham Rifadin dekat Winsi, ini juga sudah ditanggapi oleh Dinas Perhubungan Kota dan langsung melakukan pengecekan dan juga perbaikannya ya. Dan saat ini sudah bagus. Dan kalau kemarin disampaikan oleh Pak Saiful bahwa selama ini atau selama 2 hari hanya berkedip kuning sehingga membahayakan pengguna jalan terutama kendaraan besar, dan ini sudah diperbaiki ya. Ada juga Pak Humaidi dari Samarinda Ilir yang juga meminta kejelasan kelanjutan pembangunan perumahan Kopri Pelita 8 ya, khususnya di khususnya juga kondisi jalan dan parit ya di Blok C dan Blok D yang rusak parah serta sering banjir saat hujan. Ini juga sudah disampaikan hari ini lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan narasumber kita di pagi dalam acara Halokal Team ya. Dan juga ada Pak Ridwan yang juga menyoroti terkait dengan rencana pemindahan ASN yang lebih dekat ke domisili. Dan ini juga disampaikan beliau bahwa BKN berkoordinasi terlebih dahulu dengan BKD daerah agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak sekedar memindahkan pegawai. Ini juga disampaikan atau ditanggapi oleh Ibu Ria Fauzi dan juga disampaikan juga oleh Pak Hange dari Kubar ya kemarin ya. Dan juga meminta juga pemerintah dapat menuntaskan program yang sudah berjalan sebelum membuat program baru. Dan karena saat ini ada Universitas Republik Indonesia ya yang baru. Nah, ini maksud dari Pak Hanyi kemarin seperti Sekolah Rakyat, MBG dan juga Koperasi Merah Putih, ini juga harus dituntaskan dulu seperti apa kelanjutannya dan seperti apa hasilnya baru dibuatkan lagi program baru, yaitu Universitas Republik Indonesia atau URI. Dan juga meminta pembangunan Jalan Muara Muntai perbatasan Kutai Barat untuk mendukung ekonomi dan pariwisata. Serta Pak ada Pak Gupi juga ya yang memberikan masukan agar program-program di RRI bisa dilakukan penyegaran program siarannya khususnya di Pro2 untuk meningkatkan kualitas penyiar muda serta menyesuaikan materi dan juga lagu dengan karakter pendengarnya. Baik, terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh pendengar kita di saat ini. Dan juga kita masih mencoba ya menghubungi dinas terkait pendengar dari Dinas Kominfo Kalimantan Timur. Dan juga nanti kita akan mencoba menghubungi Dinas Ketenagakerjaan ya terkait dengan Balai Latihan dan juga Dinas PUPR terkait dengan kerusakan jalan yang ada di Kubar. Serta kita juga akan mencoba menghubungi Dinas Perdagangan terkait dengan jam operasional pasar ya yang perlu dievaluasi. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Ya, ada penelpon lagi, kita coba dulu angkat penelpon kita. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ridwan.
1: Betul sekali ya. Assalamualaikum Mbak Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan Bapak, apa yang disampaikan di pagi hari ini Pak?
1: Saya menyoroti ini aja ya. Lampu di jembatan Muhammad Amin atau Mahkota 2 itu.
0: Nah, Bapak, Pak Ridwan.
1: Ya.
0: Tolong radio monitornya dikecilin dulu atau Bapak bergeser biar ya, baik. Oke, okay, silakan Bapak.
1: Itu lampu di jembatan Ahmad Yamin,
0: Mahkota 2, ya.
1: Mahkota 2. Enggak nyala-nyala itu sudah berapa bulan tuh.
0: Oke. Okay.
1: Tadi malam saya kebetulan saya lewat lagi. Mungkin berapa. Tadi malam saya lewat lagi.
0: Iya.
1: Kok enggak ada nyala-nyala itu. Katanya ada apa gitu kan.
0: Udah berapa lama ini, Pak?
1: Kalau setahu saya mungkin, tapi saya lewat kan sebulan yang lalu sudah. Habis itu ini tadi malam belum juga, tak nyala-nyala juga.
0: Oke, okay, baik Pak.
1: Nah, terus ya, yang kedua itu masalah jalan pangkalan tuh, Mbak Dini.
0: Jalan.
1: Ada di jalan pangkalan yang menuju Pulau Atas itu sudah ada respon kan dari terkait itu.
0: Okay.
1: Masuk jembatan Lewamongan 11 di jalan itu. Bangun sambutan itu juga jembatannya terlalu tinggi tuh Mbak Dini. Mungkin itu aja dulu Mbak Dini, mohon maaf, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, yang menyampaikan terkait dengan lampu di jembatan Mahkota 2 ya, tidak menyala ini sudah beberapa bulan. Dan kemarin juga Pak Ridwan lewat lagi atau melintas di tempat tersebut masih belum menyala ya. Terus masalah jalan pangkalan menuju Pulau Atas rusak, dan juga jalan sambutan jembatannya terlalu tinggi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ada Pak Arman ya dari Luajanan. Selamat pagi Pak Arman.
2: Selamat pagi Bu Dini, closing statement kayaknya nih. Penutupan.
0: Oke, okay, yeah,
2: Bu Dini, sebenarnya silakan. Ini masalah jalan nih Bu Dini. Jalan ini sudah bertahun-tahun, ini saya pendam lama.
0: Yeah.
2: Kemudian teman-teman saya sering juga komentar, tolong diposting, tolong disuarakan.
0: Yeah.
2: Saya bilang kan nanti aja. Kayaknya tadi saya mau pergi sudah nih, mau jalan keluar ini. Saya nelpon tentang jalan ini ya. Untuk wilayah Kukar,
0: ya.
2: Ya, wilayah Kukar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Luwakulu, Desa Jembayan Luar. Yang belum disemen itu sekitar kurang lebih ya 3 kiloan mungkin ke dalam itu lagi. Yang sudah disemen di luar itu sekitar 2 kilo, 2 kilo setengah. Kan di proposal kan apa itu? 2 kilo setengah. Tapi yang di semen itu nggak sampai 2 kilo setengah, itu ada apa itu?
0: Oke.
2: Okay. Nah itu, semennya kok separuh aja Bu Dini, mungkin anggarannya mungkin atau apa, nggak tahu juga kita. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kutai Kartanegara, baik PUPR-nya atau siapa saja yang berkepeten tentang jalan di wilayah Jembayan, di belakang, di samping Armet.

hari ini. Terima kasih Pak Hanye, Pak Ridwan, Pak Ridwan dari Pasir juga ya. Ada Pak Gufi, Pak Dadang, Pak Abdul Rahim, Ibu Ria Fauzi, dan juga Pak... Ya, udah ya, semuanya sudah terbaca. Nanti kita teruskan kepada dinas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di saat ini, terutama pembangunan jalan ya, pembangunan jalan dan juga lampu di saat ini. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Indra yang sudah bersama dengan Anda dari pukul 9 tadinya. Dan mohon maaf bila terdapat salah kami dan silaf kami selama kebersamaan kita dalam acara Halo RRI. Jangan lupa pendengar, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, Anda bisa menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan Anda yang memang ini bisa membangun informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar adalah juga informasi yang memang membantu pemerintah untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Ya, jangan lupa sampaikan melalui Google Form Halo RRI bagi Anda yang mungkin belum sempat bergabung bersama kita di acara Halo RRI di pagi hari ini, karena suara Anda adalah solusi bersama. Sampai jumpa, selamat pagi.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali lagi Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di acara pertama yaitu Inforama. Setelah kita dengarkan tadi Halo RRI ya dari Pro 1 Samarinda. Informasi pertama ada PLN Jakarta pastikan pasokan listrik sudah berhasil dipulihkan. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengungkapkan pasokan listrik telah berhasil ya dipulihkan. Menurut Haris Andika pada hari Senin, menurut beliau, tim PLN memastikan keamanan teknis dan mulai melakukan pemulihan awal pada pukul 5.14 waktu Indonesia Barat. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Apabila masih mengalami kendala pada layanan kelistrikan, pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak konter PLN 123. Nah, dan kemana-mana kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18 sampai 50 tahun butuh serat sekitar 36 sampai 37 gram. Wanita dewasa usia 18 sampai 50 butuh serat sekitar 29 sampai 32 gram. Bayi 0 sampai 5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6 sampai 11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Lihat apaan?
2: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
2: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
2: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
2: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
2: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
2: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Hai pendengar Setia Pro 1 Sendawar dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai PLN tadi ya. Sebagai informasi, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik di Jawa dan pihaknya memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian itu tidak terjadi kembali. Selain itu, pendengar, Darmawan mengatakan bahwa PLN akan menjaga dan mengantisipasi pemadaman listrik di Pulau Jawa melalui program penguatan keandalan sistem yang telah direncanakan sesuai dengan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut dia, penjagaan sistem kelistrikan melalui penambahan pasokan batubara dengan kalori menengah sampai tinggi, yaitu 4.500 kalori ke atas yang dialokasikan khusus untuk PLN dari Kementerian ESDM sebesar 1,8 ton on top dari existing supply untuk bulan Juli. Selain itu, pendengar, Darmawan juga menambah bahwa dengan adanya penambahan pasokan listrik membuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa menjadi jauh lebih andal lagi. Selain itu, lanjut, pada tahun 2027 ada penambahan 4,6 GW pasokan listrik. Dengan adanya penanaman tersebut membuat sistem di Jawa ini yang jadinya mengalami pemadaman bergilir, sistemnya akan langsung meningkat menjadi jauh lebih andal. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan dengan informasi selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Bagi pendengar setia Pro 1 Sendawar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Menko Pangan Sinergi KDMP MBG mulai beri kepastian pasar masyarakat. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan sinergi Koperasi Daerah Merah Putih KDMP dengan program makan bergizi gratis MBG mulai memberikan kepastian pasar bagi hasil budidaya masyarakat melalui penyerahan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Model tersebut telah diterapkan di KDMP Kamolan ya pendengar, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang memasukkan lele bersih kepada 4 SPPG untuk memenuhi kebutuhan sumber protein dalam program MBG. Menurut dia sendiri, integrasi tersebut memberikan ekosistem ekonomi desa dari hulu hingga hilir. Masyarakat menjalankan kegiatan produksi, koperasi mengelola usaha, sedangkan SPPG menyerah hasil budidaya secara berkelanjutan. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan berita ini dengan setelah dua lagu setelah ini. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Tahukah Anda sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Baik pendengar, setiap pro 1 Sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi yang telah kita ulik mengenai SPPG ya. Model itu ditinjau Menko Pangan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kelautan dan Perikanan, anggota DPR RI serta Bupati Blora di Unit Budidaya Bioflok KDMP Kamolan. KDMP Kamolan memasok lele bersih kepada 4 SPPG dengan harga Rp25.000 per kilo. Setiap SPPG rata-rata memesan sekitar 250 kilo lele dalam sekali pengambilan. Menurut Zulhas Dengar, pola penyerapan tersebut memberikan kepastian permintaan sehingga membudidayakan dapat merencanakan jumlah produksi dan jadwal panen sesuai kebutuhan SPPG. Unit Budidaya Bioflok Kamolan mulai beroperasi pada Februari 2026. Pada siklus pertama, unit usaha tersebut menghasilkan sekitar 1,4 ton lele.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

Baik pendengar, setiap pukul 1 Cendrawarti tiba kita pada pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi John Herman ya, laga lawan Vietnam, peluang Indonesia ambil kendali di grup. Pelatih Timnas Nasional Indonesia, John Herman menyebut laga skuad menghadapi Vietnam pada lanjutan pertandingan grup A Piala AFF 2026 menjadi kesempatan untuk mengambil kendali persaingan di grup. Pertandingan Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung di Stadion Pekansari di Bogor, Jawa Barat pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Indonesia mengincar posisi dua besar di klasemen akhir grup A demi mengunci satu tempat di semifinal. Oleh karena itu, Herman melanjutkan timnya sangat antusias menyambut pertandingan melawan Vietnam, sama seperti dua pertandingan sebelumnya. Dia pun menyebut para penggemar, pemain, dan staf bisa merasa bangga dengan pencapaian tim sejauh ini di turnamen skuad Garuda. Ya. Setelah itu, pendengar, Herman juga meminta para pemain tidak kehilangan fokus lantaran pertandingan Vietnam akan menjadi ujian yang sangat besar bagi Indonesia. Pelatih asal Inggris itu mengatakan banyak hal yang harus dipertaruhkan pada laga itu. Kata Vietnam harus meraih kemenangan atau seri untuk tetap bertahan di turnamen. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan memasuki di program acara selanjutnya, yaitu pengurus utama gender. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Cendrawarti.

0: Asnawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di pengurus utama gender ya. Untuk informasi pertama adalah Pas Tanjung perkuat pelayanan inklusif melalui BIMTEK pengurus utama gender. Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tanjung perkuat kualitas pelayanan yang inklusif dan berkeadilan dengan ikuti bimbingan teknis BIMTEK pengurus utama gender PUG bagi satuan kerja perangkat daerah SKPD dan aparat penegak hukum yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Tabalong di Alston Tanjung City Hotel selama 21 Juli. BIMTEK yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Juli ini pendengar diikuti unsur perangkat daerah dan aparat penegak hukum perkuat penambangan pengurus utama gender yang dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat Lapas Tanjung utus 2 pegawai untuk ikut seluruh rangkaian kegiatan. Bupati Tabalong Muhammad Nur Rifani membuka kegiatan sekaligus menyampaikan pentingnya berintegrasi perspektif gender dalam tata kelola pemerintah. Menurutnya pengurus utama gender bukan sekedar memenuhi ketentuan regulasi tetapi menjadi strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir. Dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-angin.

0: kan?
1: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
2: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah. Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
3: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
2: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
1: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Setiap Pro 1 Sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Supaat Ranperda, pengaruh utama gender hadir untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaat Hadianto, menilai keberadaan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pengaruh utama gender menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Karena itu, Supaat menggelar sosialisasi Raperda tersebut di Hotel Lebak Sung, Tarakan, Jumat 31 Juli 2026 pada malam hari. Dalam kegiatan itu, pendengar, ia menghadirkan PLT Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Iswandi Ibransyah untuk menjelaskan tentang langsung substansi regulasi kepada masyarakat. Menurut Supaat sendiri, terlihat Biro Hukum penting karena Raperda tersebut merupakan usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini masih menjalani proses fasilitas di Kementerian Dalam Negeri. Ia menjelaskan pengaruh utama gender merupakan strategi pembangunan agar setiap kebijakan pemerintah memperhatikan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik. Terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

gagal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: tampil di Piala Dunia 2026. Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.

0: gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christoph Slois, Max Dalmet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kumandang azan salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Pro 3 RRI dalam sajian Dinamika Olahraga, dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.
2: Eh Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
3: Saya tahu Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kone.
2: Eh pudelah, bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Hei, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah memakan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
4: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang.

0: enggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

Halo pendengar 101 Sendawarti, bagi kita pada pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara selanjutnya, yaitu adalah Ragam Etnis ya. Pada hari ini spesial di Ragam Etnis Kutai. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu Kutai, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Nah, pendengar, sambil menunggu yang bergabung, suku Kutai adalah kelompok etnis pribumi yang asli yang mendiami wilayah Kalimantan Timur, yang mayoritas beragama Islam dan berakar dari perpaduan rumpun masyarakat Dayak lokal dengan budaya Melayu pesisir. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang Putra.
1: Ya, selamat meriam.
0: Gimana kabarnya Bang Putra Ranto?
1: Aduh, selamat ini masih ketinggalan sejak tatami. Mana tahan sejak tatami, tatami sudah berapi.
0: Bapaknya ikut panas ya, Bang?
1: Panas.
0: Bang Putra Ranto ya?
1: Ya, ini baru jadetan nih. Datang dari banyak dari
0: Bang Putra.
1: Anu
0: Bang Putra Lantau agak menjauh ya dari radionya.
1: Jauh dua ini.
0: Nah, lumayan tuh Bang ya. Putra Lantau.
1: Ya, lagunya Lumut Batu.
0: Lumut Batu.
1: Ya, Lumut Batu.
0: Lumut Batu. Oke, siapa salamnya, Bang?
1: Nah, salamnya segala kutai-kutainya dari Kutai Barat nih. Nah, Melayunya tentu di belakang padang ke Batak itu Melayunya. Kalau di sini pesisir pantai, pantai ini kutai-kutai pilih pantai. Ya, kalau itu Melayu itu bahasa Malaysia situ. Ini orang Malaysia sini.
0: Berarti ini dari, berarti berasal dari wilayah tepi Sungai Mahakam ya, Bang?
1: Iya. Ini wilayah Sungai Mahakam. Ya, maupun dayaknya, dayaknya kan mau di darat. Kalau kutainya pinggir makam, mana ada dulu-dulu itu mana ada sebuah dayak pinggir makam.
0: Ini
1: itu, itu kalau daya-daya itu.
0: Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan ya.
1: Nah, kita lupakan itu sesilah bujur itu. Asli itu sesilah. Ya, jadi sapaannya segala bapak-bapak, mbok-mbok, tua-tua, busuk-busuk. Sudah mek-mek yang ada di Kutai Barat ini, pokoknya seluruh di Kutai Barat ini bila pinggir makam itu ke darat, sampai ke ujung darat itu mudik ke, sampai ke ujung-ujung kepala makam banyak sih, sampai ke ujung makam pertama pulang sungai, apa itu, Sungai Belayan sampai ke pelosok Gunung Belayan segala dalam rasa menjaga kepercayaan. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra Rantau ya. Kita lanjutkan mengenai sejarah tadi kan asal-usul etnis Kutai berasal dari wilayah tepi Sungai Mahakam dan pesisir Kalimantan Timur. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, ragam etnis.
0: Ragam etnis ya. Ini ada Mbak Siska dari Kota Bangun. Gimana kabarnya Mbak Siska?
2: Kabarnya Alhamdulillah baik.

0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Mbak Siska, mau request lagu apa Mbak Siska?
1: Sirih kuning.
0: Piring kuning.
1: Sirih kuning.
0: Sirih kuning.
1: Masa anda piring kuning, Bang?
0: Ya, ini ada sirih kuning ya.
1: Ya, sapanya buat semua.
0: Sapanya untuk semuanya aja ya, Mbak Siska. Ya.
1: Banyak sakit perut. Mbak itu aja, Bang. Makasih.
0: Terima kasih juga, Mbak Siska. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan

0: loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
0: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang

0: Baik pendengar setiap pro 1 sendok warta, terasa sekarang telah mencapai pukul 13 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Eh, enggak, takjub aja nih, pekarang rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 3 Agustus 2026.

0: karena belanja pegawai kitanya aja hampir 500-an miliar.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat siang. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menarjetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Berikut laporan Andreas Trisno.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara Sabtu siang. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
3: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
2: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Di pantai itu kalau tidak diprotek, dan abrasi makanya berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
2: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran hambat pembangunan di Mahakam Ulu, DPRD minta perlakuan EAPBD khusus bagi kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Muhammad Imron.
5: Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat diperkirakan berdampak pada laju pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu yang hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ketua DPRD Mahulu, Defung Paran, menyebutkan proyeksi APBD pada tahun 2027 mendatang hanya sekitar 1,2 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun 2026 yang mencapai sekitar 1,596 triliun rupiah. Di sisi lain, kebutuhan belanja wajib pemerintah daerah diperkirakan mencapai sekitar 400 miliar atau tidak lebih dari 30% dari total APBD. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan menjadi semakin terbatas. Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi sejumlah sektor pembangunan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang cukup tinggi.
6: Poster anggaran kita di tahun 2027 hanya 1,2 triliun, saya rasa berat ya, karena belanja pegawai kita aja hampir 500-an miliar. Oleh karena itu juga, makanya nanti ketika rapat banggar TAPD, kami akan meminta penjelasan yang sedetail mungkin terkait dengan poster anggaran kita di tahun 2027, karena ini sangat penting untuk melihat terkait dengan belanja pegawai kita, tidak boleh melebihi 30%. Apabila mencapai 30%, apa solusi yang harus kami pikirkan. Karena ketika melebihi 30% artinya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu akan ada PHK atau pengurangan gaji.
5: Mahakam Ulu sebagai daerah yang berada jauh dari pusat perkotaan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan konektivitas antar kawasan. Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan di Mahulu membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya di tanah air. DPRD Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan pengecualian atau perlakuan khusus dalam kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah perbatasan seperti Mahulu. Dukungan tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan dan Mahulu dapat menjalankan peranan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Ketua DPRD Mahakam Ulu, Depung Faran, terus mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mempercepat pembangunan ruas jalan menuju wilayah Hulu Mahakam Ulu, khususnya Kecamatan Longbagun, Longpahangai, dan Longapari. Percepatan konektivitas dinilai penting untuk membuka akses transportasi sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Pembangunan jalan tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak BBM yang selama ini membebani masyarakat di kawasan hulu. Keterbatasan akses dapat membuat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan kawasan pertanian terpadu atau KPT sebagai model pengembangan sektor pertanian yang akan diterapkan secara bertahap di semua wilayah Kutai Kartanegara. Kita simak laporan Sela Depa.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan kawasan pertanian terpadu atau KPT sebagai model pengembangan sektor pertanian yang akan diterapkan secara bertahap di semua wilayah KUKAR. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto, mengatakan KPT menggabungkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu kawasan. Menurutnya, konsep itu tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan berbagai pihak. Rianto menjelaskan, pengembangan KPT tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Keterlibatan perguruan tinggi serta masyarakat sebagai pelaku utama dinilai menjadi kunci agar kawasan tersebut terus berkembang. Ia menambahkan, pengembangan KPT juga menjadi upaya untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian.
8: Saat ini kan KUKAR hanya baru ada 2, Pak. Tapi kan tidak mungkin seluruh KUKAR hanya belajar ke sini semua. Jadi sebarannya akan kita perbanyak secara bertahap. Nah, kemudian nanti inilah goal paling utama yang menjadi obsesi pemerintah kami sekarang. Bagaimana ketertarikan kaum milenial untuk terjun ke dunia usaha pertanian. Tadi Pak Kades sudah bilang, bagaimana orang tertarik kalau gambaran keuntungannya lemah. Nah, dengan adanya pemodel seperti ini sudah sangat menjanjikan, prospeknya sangat luar biasa.
7: Di sisi lain, Irianto menargetkan keberadaan KPT juga bisa mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, salah satunya lewat komoditas cabai. Irianto pun berharap pengembangan kawasan pertanian terpadu terus berlanjut sehingga mampu memperkuat peran Kutai Kartanegara sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Program sertifikasi halal gratis atau Sehati mengajak pelaku usaha mikro dan kecil di Kalimantan Timur segera mendaftarkan produknya sebelum batas kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
9: Program sertifikasi halal gratis atau Sehati terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kaltim untuk meningkatkan daya saing produk melalui kepemilikan sertifikat halal. Program ini memberikan fasilitas sertifikasi tanpa biaya bagi pelaku usaha dengan omset maksimal 15 miliar rupiah per tahun. Andi Mismawati dari Pengabdian Masyarakat Halal Center Universitas Bola Warman mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
10: Mempermudah pelaku usaha, kemudian

0: mulai dari verifikasi dokumen hingga memastikan proses produksi memenuhi standar halal. Masyarakat pelaku UMKM diimbau segera memanfaatkan program Sehati ini sebelum tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026 mendatang. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong UMKM Kalimantan Timur naik kelas dan semakin kompetitif di pasar nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Upaya mencegah penyalahgunaan narkotika kini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum dan penyuluhan dari aparat. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda memperkuat pencegahan dengan melibatkan generasi muda sebagai duta anti-narkoba untuk mengedukasi teman sebayanya. Berikut laporan Niswar Kula.
2: Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda terus mengembangkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kalangan remaja. Salah satunya dengan menyiapkan duta anti-narkoba sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menyampaikan pesan bahaya narkoba di lingkungan sekolah, komunitas, hingga media sosial. Kepala BNN Kota Samarinda Komisaris Besar Polisi Belni Warlansyah kepada RRI mengatakan, pembentukan duta anti-narkoba merupakan bagian dari penguatan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya peran melawan narkotika tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Belni menjelaskan, remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berada pada masa pencarian jati diri dan lebih mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan. Karena itu pendekatan melalui teman sebaya dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.
3: Memang kita ada kegiatan yang namanya pencegahan, ada yang namanya pemberantasan, ada yang namanya rehabilitasi. Dengan adanya kegiatan duta ini, duta anak adik-adik duta ini sifatnya penguatan. Penguatan dalam hal apa? Penguatan dalam hal pencegahan, dalam hal pemberdayaan masyarakat, edukasi. Harapannya dengan kedua kegiatan yang berulang kali diberikan, edukasi yang diberikan berulang kali, sosialisasi yang diberikan berulang kali ini, bisa memberikan dampak yang efektif pada masyarakat kita bahwasanya narkoba itu berbahaya.
2: Melalui pendekatan tersebut, para duta anti-narkoba diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus menyambung informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Mereka juga didorong untuk mengajak teman-temannya berani mengatakan tidak terhadap narkoba, serta membangun gaya hidup sehat dan produktif. Strategi ini diwujudkan melalui Grand Final Pemilihan Duta Anti-Narkoba Kota Samarinda tahun 2026 yang diikuti 10 finalis. Selain menguji kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, ajang tersebut menjadi sarana menyiapkan generasi muda yang mampu berperan aktif dalam memperkuat gerakan pencegahan narkotika di tengah masyarakat. BNN Kota Samarinda berharap keterlibatan anak muda dalam edukasi bahaya narkoba dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda memastikan pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI beserta fasilitas pendukungnya telah selesai. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
4: Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau tempat pelelangan ikan atau TPI usai menerima laporan dari Kepala Dinas Perikanan bahwa pembangunan TPI, pos office, serta sejumlah fasilitas pendukung telah rampung. Dalam kunjungannya, Andi Harun mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan pekerjaan fisik selesai 100%, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional seluruh kawasan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masih ada atau tidak kebutuhan pendukung lain agar TPI, gudang pendingin, dan fasilitas penunjang dapat berfungsi secara optimal.
5: Seperti biasanya,

0: Evaluasi tersebut menjadi prosedur sebelum peresmian dilakukan. Pemerintah Kota Samarinda ingin memastikan seluruh sarana yang telah dibangun benar-benar siap dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung aktivitas sektor perikanan di Kota Tepian. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
1: Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2026 resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi wadah pengembangan kapasitas generasi muda sekaligus memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Berikut laporan Julpikar Ali.
2: Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2026 resmi dibuka pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbangga atau BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ini mengusung tema Aksara Merangkai Karsa, Menjaga Budaya, Menghadirkan Karya. Ketua Forum Genre Indonesia Kota Samarinda sekaligus Ketua Panitia Suparman Yulianto Sinamo mengatakan, tema tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk mengembangkan gagasan, menjaga nilai budaya, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: Tema ini menjadi pengingat bahwa generasi muda tidak hanya dituntut untuk memiliki gagasan dan semangat berkarya, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat identitas bangsa, serta menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi remaja. Tema ini kami berharap para finalis dapat menjadi karakter dan mampu menjadi agen perubahan di daerah maupun di tingkat nasional. Kami percaya bahwa seluruh finalis yang hadir hari ini adalah putra-putri terbaik yang telah melewati proses seleksi di daerah masing-masing. Oleh karena itu, kami berharap selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, para finalis dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga sikap, saling menghargai, serta memanfaatkan setiap proses sebagai ruang belajar dan bertumbuh bersama.
2: Sebanyak 12 pasang finalis nantinya akan mengikuti pemilihan Duta Genre tahun 2026. Peserta terdiri atas 9 pasang finalis dari Kalimantan Timur dan 3 pasang dari Kalimantan Utara. Sebelum memasuki masa karantina, para finalis nantinya telah mengikuti berbagai kegiatan pra-karantina sejak 12 hingga 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut meliputi penguatan kebersamaan, pembuatan konten budaya, serta tantangan siaran langsung melalui media sosial untuk mengasah kemampuan komunikasi dan kreativitas. Seluruh finalis menjalani masa karantina pada 1 hingga 12 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan akan ditutup melalui Gemilang Nusantara Grand Final, apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Kaltim Tara pada 15 Agustus 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Dispora dan KONI Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kepada Pengprov Cabur agar tidak menyewakan peralatan pertandingan untuk penyelenggaraan Porprov ke-8 di Kabupaten Paser. Berikut laporan Randy Pahlepi.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tetap mengupayakan agar sebanyak 64 cabang olahraga bisa dipertandingkan di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser pada November 2026 mendatang. Meski mengupayakan, namun jika pun tuan rumah hanya ingin mempertandingkan 50 cabor berdasarkan pertimbangan rasionalisasi anggaran, maka KONI dan Dispora Kaltim berkomitmen tidak ingin memaksa agar 64 itu tetap dipertandingkan. Salah satu upayanya yakni merampingkan seluruh nomor-nomor tanding dan memanfaatkan peralatan pertandingan yang dimiliki oleh setiap Pengprov Cabor dan bantuan peralatan dari Dispora Kaltim agar dapat menghemat biaya pelaksanaan. Dalam merasionalisasikan anggaran yang ada, Ketua Umum KONI Kalimantan Timur Andri Syahrum menerangkan, untuk menghemat biaya maka peralatan pertandingan yang ada PB Porprov tidak perlu menyewa lagi. Menurutnya, pembengkakan biaya sewa-menyewa ini yang menjadi masalah utama kurangnya anggaran dan pemangkasan cabor.
5: Alhamdulillah dari Pak Kadi sendiri tadi menyampaikan untuk kesiapan alat. Beliau akan support yang ada di sini, Pak. Ya, karena dari rincian biaya itu sewa alat ini besar sekali. Bahkan ada yang sewa ada 2 cabur itu hampir 1 miliar, tercabur berikutnya hampir 1 miliar sewa alat. Sementara provinsi punya. Jadi Pak Kadi tadi menyarankan tinggal siapkan mobilnya aja untuk mengangkutnya. Ya. Alhamdulillah sudah sangat terbantu sekali untuk mengurangi biaya.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Rasman, juga menjelaskan terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di Pengprov Cabor dan yang ada di Dispora tinggal dimaksimalkan saja. Menurutnya, banyak pengeluaran biaya yang tidak harus dikeluarkan, sehingga ia meyakini Pengprov Cabor tidak akan menyewakan alat pertandingan demi kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan Porprov ke-8 ini.
6: Jadi tuan rumah itu tidak lagi menyewa-nyewa. Kita juga minta kepada Pengprov yang sudah punya alat, jangan sekali-kali dibuatkan sewa-menyewa. Padahal kan alat-alat di Pengprov itu kan dibeli provinsi juga, toh. Dibeli saat pon, ya kan? Dibeli juga dari Dispora sendiri, ada itu yang dibeli-beli dari kami. Jadi yang begitu itu janganlah disewa-sewakan.
7: Apakah itu mempengaruhi pembengkakan biaya Porprov itu, Pak, ya? Kalau punya.
6: Salah satu faktor pendukung pembiayaan bengkak itu ketika ada sesuatu yang tidak perlu disewakan, kemudian disewakan. Nah, itu menjadi dilema juga, ya. Bisa saja ada yang mencoba-coba, tapi mudah-mudahan insya Allah mungkin ada. Insya Allah tidak ada, ya. Khawatirnya itu dimanfaatkan oleh teman-teman, tapi yakinilah bahwa Pengprov itu tidak akan menyewakan.
4: Mengenai kepastian finalisasi ketetapan baik jumlah cabur dan nomor yang dipertandingkan, KONI dan Dispora Kalimantan Timur bersama PB Porprov rencananya akan dilakukan pada pekan depan agar persiapan kontingen kabupaten kota semakin siap lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Efisiensi anggaran hambat pembangunan di Mahakam Ulu. DPRD minta perlakuan APBD khusus bagi kawasan perbatasan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar dalam sajian Pro Dangdut nanti sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga terhibur ya, di awal kebersamaan tadi dibuka dengan lagu dengan Maggie Z, Jatuh Bangun ya pendengar ya. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda dalam suasana sore hari ini. Dan seperti biasa, Pro Dangdut ini kita akan mengundang pendengar ya untuk gabungan jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Di awal kebersamaan kita hari ini ada Mikael di Kampung Jolek ya. Ini gabungan di RRI Sendawara. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik saja, gimana sebaliknya?
0: Kabarnya juga baik. Gimana nih untuk sore hari ini lagu dangdut apa yang mau dihadir?
1: Cuacanya di sini sekedar info.
0: Ya,
1: panas membara.
0: Panas di situ ya.
1: Sebenarnya di Barong, Mbak Elvira.
0: Sama nih di kopi juga deh cuacanya.
1: Oh, di kopi ya. Ini enaknya minum
0: apa itu?
1: Es kelapa sama es cekek ini mantap punya.
0: Iya. Iya itu.
1: Ada lagi kah penyiar baru Mbak Elvira?
0: Penyiar baru enggak ada tuh. Masih tetap yang lama.
1: Oh. Ya. Kukira ada Syahrininya balik lagi.
0: Enggak, Mas di Long Bagun.
1: Oh iya. Mudah-mudahan dia balik lagi di penyiar RRI sini.
0: Iya,
1: itu. Iya. Lagunya Denias aja.
0: Denias?
1: Ya, Tergusur Cinta.
0: Oke, Tergusur Cinta.
1: Iya, di balik Mbak Elvira.
0: Denias ya, cintaku tergusur ya.
1: Iya. Baik. Baru habis kan selesai lab tadi itu.
0: Oh iya. Itu
1: baterai HP ku habis ya, udah masuk aja langsung.
0: Oh iya. Baik. Lanjut.
1: Ada apa lagunya?
0: Ada lagunya, ditunggu ya. Denias, Tergusur ya, Cinta.
1: Cinta tergusur ya. Siapa salam ya?
0: Silakan.
1: Siapa salam itu buat Kak Andre di Kuyung sama Mama di sana, semoga sehat selalu ya. Buat Mbak Erni juga tuh, Bunda Erni, Bunda Dahlia, Bunda Rosi, kenapa menghilang Bun? Buat Cibi Cici Desikanya juga itu, buat Putra Kusut, Putra Kutai, Putra Banjar, Putra Rantau, Bunda Cerianya juga, Mbak Angsa Putih ditunggu gabungan itu sama Putra Jagatnya. Buat Taman Jani, Pak Jalung juga tuh ditunggu gabungannya. Buat Bang Kilip tuh ditunggu gabungannya juga ya. Bunda Ceria, Mbak Ani, Adinda Putri ditunggu gabungannya. Buat yang ada di Kota Bangun sana yang gak pernah tidur ya, selamat siang jelang sore aja. Oke, buat Mbak Elkiranya lagunya ku tunggu ya.
0: Siap, tunggu ya.
1: Terkhusus buat semua pendengar aja. Semoga happy selalu. Aku senang situ musik misi agak ngemik gitu kan.
0: Iya.
1: Pokoknya buat Mbak Elviranya, kalau pulangnya hati-hati antar malam. Selamat siang dan sore.
0: Ya, baik, terima kasih ya Mikael sudah bergabungan bersama RRI Sendawar di sore hari ini. Yang lain boleh gabungan 0812-505-23938. Dari Jolek kita ke Muyup Aket nih, ada Putra Rantau. Prodang.
2: Halo, selamat meriam.
0: Ya, selamat sore Putra Rantau.
2: Mbak, apa itu panas ini turunan nih Mbak?
0: Ini betul.
2: Aku bapak putih itu mau terus menjak kapan tuh.
0: Iya.
2: Asli panas ini.
0: Iya.
2: Ini lagunya
0: apa itu?
2: Lagu Gadis Atau Sudah Janda.
0: Oke.
2: Okay. Siapaannya segala-gala. Siapa tuh itu?
0: Siapa? Mikael.
2: Iya, untuk Mikael. Untuk siapa lagi nih? Di Putra itu adik siruk kan untuk adik siruk belum sama-sama nih. Kemana adik siruk nih? Mungkinnya habis durian kan nunggu buah apa ini baju ini. Ya jadi untuk terkhusus Mbak Ani, Mbak Sima, siapa lagi, Putra Ampit, Putra Galau, Ucap, apa itu, Tupi Mani, itu sama kita sama-sama dengarkan lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar ya, Bang Putra Rantau dari Muyup Aket. Dan yang lain ya, ini boleh juga nih gabungan untuk di sesi Pro Dangdut ya. Kita masih di awal kebersamaan ya, saat ini pukul 14:47 waktu Indonesia Tengah. Kita coba kembali menyapa penelpon ketiga di sesi pertama ini. Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Bunda Ceria di.
0: Oh, Bunda Ceria di Heng ya?
3: Iya.
0: Ya, baik, baik, baik. Sore ini apa nih Bunda Ceria lagunya?
3: Lagunya Anggur Merah.
0: Anggur Merah.
3: Okay. Untuk biasanya panas
0: ini. Panas berataan nih, Bunda.
3: Salamnya, terima kasih atas sapaan yang Kak Iri tadi sudah berjaya. Buat Bang Edi kemarin itu singkat juga atas sapaannya. Salam persahabatan balik buat dia. Buat semuanya yang bergabung pada sore hari ini. Buat semua kerjanya, semoga selalu sehat dan pulang hati-hati.
0: Baik, Bunda.
3: Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama Bunda Ceria. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Dan pendengar, kita cukupkan untuk sesi pertama ini. Kita hadirkan ini ada beberapa lagu ya yang sudah direquest pendengar. Kami awali dengan hadirkan Cintaku Tergusur dari Denias.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
1: Indonesia itu kulinernya mantap.
2: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
1: Aku cinta Indonesia.
5: Kami cinta Indonesia. Indonesia, kau tetap
3: pujaan bangsa. Pesan cinta Indonesia ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
6: Belanjaanmu banyak banget.
7: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
6: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
7: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, kita buka kembali dan ada Bang Wasu dari Penarong ya, kita sapa. Prodangdut.
1: Dangdut sebelah kita.
0: Apa kabar dari Penarong sore ini?
1: Biasa.
0: Panas ya? Iya Bang.
1: Biasa. Bawa kita.
0: Siap.
1: Lagunya? Minta putar sakit gigi.
0: Sakit gigi. Baik, sakit gigi ya. Ada nih lagunya.
1: Satu salam semuanya aja dari A, dari A sampai Z, dari Z ke A. Ya. Untuk Mbak Tira di pulau ini musim panas ini.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Selamat sore.
0: Dari Penarong ya, Bang Wasu sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain boleh jalur SMS atau via WA ya. Nah, ini ada dari Gunung Sari, Tabang, ada Edi Permana. Prodangdut.
2: Halo, selamat sore, Prodangdut, Dangdut, Bapak kita.
0: Apa kabar Bang dari Gunung Sari, Tabang?
2: Kabarnya baik nih Mbak Tera. Sehat nih, kelihatannya panas juga ini.
0: Oh, sama ya, di sini juga panas nih Bang.
2: Iya, ini lagunya Bang Wasu ini nggak enak semua di emang ya.
0: Ah, gimana? Sakit gigi?
2: Sakit gigi, sakit hati, semuanya nggak enak semua.
0: Oh, jadi serba sakit hati semua ya?
2: Iya.
0: Iya, Bang. Apa nih sore ini lagunya apa, Bang?
2: Ini lagunya bukan yang pertama dari Mirnawati.
0: Baik, bukan yang pertama ya. Mirnawati. Ya. Ini dangdut ya, Bang, ya?
2: Iya, dangdut.
0: Oke, siap. Dibungkus lagu. Oke,
2: tempat salamnya buat Bang Wasu tadi ya, buat Bunda Rosi juga, Bunda Dahlia, Bunda Irmi juga, buat Bunda Ceria tadi ya, terima kasih juga atas satuannya, dan beliau semua sehat di sana. Buat Bang Mikael tadi, Bang Andre juga nih, Putra Kusut, Putra Kutai juga, Putra Kutak, Anu Putra Ganjar, Putra Rantau juga. Buat Bang Sengaji juga nih, Bang Masudon bergabungan Bang Sengaji. Buat Mbak Rina juga, Mbak Siska yang ada juga terbangun, Mbak Ani, Mbak Rina, semoga sehat semua. Buat Mbak Cici juga ini, dicoba gabungannya. Buat Bang Dio juga. Buat Mbak Cindy yang ada di Kembaru, dicoba gabungannya juga. Buat Damarulan juga. Buat Angsa Putri ya, Merpati Putri juga. Buat Putra Jagat juga ini. Buat Putra Bugis juga. Buat semuanya udah hamil sudah.
0: Iya.
2: Mungkinnya ada.
0: Ada, ditunggu ya, Mirnawati.
2: Iya. Iya. Buat Mertiranya semoga sehatnya bersama keluarga di sana. Semoga RRI semakin banyak di udara juga, semakin banyak pendengarnya.
0: Amin, terima kasih Bang.
2: Oke, terima kasih waktu Nanda Wira. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya Bang Edi Permana dari Gunung Sari, Tabang ya. Sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain boleh lagi nih untuk gabungan di RRI Sendawar ya. Ada dari Damai. Oh, ada Bang Idris ya. Prodangdut. Oke, terputus Bang Idris. Bisa dicoba kembali ya Bang Idris ya. Atau pendengar kami yang lagi monitor, boleh juga nih jalur SMS atau via WA sore hari ini. Kita akan membacakannya juga nih. Ada Putra Banjar dari Muara Pahu. Prodangdut, dangdut adalah kita. Cuaca lagi panas, sepanas, tak sepanas kita berdua. Oh iya, siap. Lagunya Cinta Hitam spesial buat Bunda Rima. Salam buat Ani, Siska, Bunda Ceria, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Mikael, Andre, Putra Kusut, Putra Kutai, Putra Huma, Cibi, Edi Permana. Ada pantun nih, ini saya coba baca ya. Buah keminting, si buah manggis, Adi Patri, apa ini ya orang? Adi, terputus ini tulisannya ya. Baik, tapi ini bisa dicoba lagi ya nanti pantunnya ya berikutnya ya Bang ya. Terputus nih SMS-nya ya. Oke, yang lain mau gabungan jalur telepon nanti ya di sesi ketiga kami akan terima penelpon. Nah, ini sudah ada 3 lagu yang akan dihadirkan, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di suasana sore hari ini ya. Yang mana ini lagunya? Ada Maggie Z, Sakit Hati, Mirnawati bukan yang pertama. Kemudian juga ada lagu Cinta Hitam. Nah, ini kayaknya lagu-lagu yang mewakili suasana hati yang lagi sedang galau ya. Mungkin tentang cinta yang belum bisa kembali atau kenangan yang masih sulit dilupakan. Namun kami harapkan semoga lagu berikut ini bisa menjadi teman menikmati sore Anda sekaligus menguatkan langkah untuk menjalankan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Saya yang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Saudara pendengar, saat ini pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah dan kami masih hadirkan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk Anda kurang lebih setengah jam lagi kami akan hadirkan lagu dangdut ya. Dan silakan bergabung jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Kita coba menyapa dari Kota Bangun, ada Mbak Siska, Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Apa kabar Mbak Siska?
1: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Ya, gimana nih sore ini apa nih yang mau dihadirkan?
1: Lagunya kalau bisa Mbak Zura, Rindu.
0: Rindu, oke, Rindu dari?
1: Lupa penyanyi, pernah jarang itu di sekitar itu Mbak Zura. Kenapa duet dia?
0: Duet ya, sementara saya cari dulu. Yang penting lagunya Rindu ya, tentang kerinduan ya.
1: Lainnya kerinduan.
0: Baik, Rindu dari siapa nih? Ini ada beberapa ya. Ada Rindu, Tommy Ali, Irama Rindu.
1: Dia itu dua Mbak Pura. Memang jarang diputar di situ.
0: Oh iya. Lagunya duet ya di sini. Oke, ini susah kalau dicari kalau duet. Di sini mungkin Elvi Sukaisih sama Roma Irama.
1: Kalau enggak gini aja, Pura, ganti aja. Ganti aja dengan Bunga Rindu aja.
0: Bunga Rindu?
1: Iya, dari Bunda apa itu?
0: Sugiarto ya, Rita Sugiarto ya. Iya, ada nih lagunya.
1: Untuk mempersingkatkan waktu, Mbak Pura, pokoknya disapanya semuanya dari apa? Iya. Yang sudah menyapa juga terima kasih. Itu aja Mbak Fira, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar ya, pendengar kita dari Kota Bangun. Dan saya bacakan juga sesi atensi di alur WA ya, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat sore Mbak Elvira, request lagu Di Ujung Kerinduan. Sapa salam buat Mikael, Cici, Putra Rantau, Putra Jagat, Angsa Putih, Dinda Putri, Siska, Mbak Ani, Nenek Bunga, untuk semuanya aja buat Mbak Elvira TKB. Terima kasih ya. Dari Nur Alam. Baik, ini saya cari lagunya. Kayaknya lagunya sesi ketiga ini tentang kerinduan ya. Oke, Di Ujung Kerinduan ada Ida Laila. Nih requestnya juga nih tentang rindu juga ya tadi ya, tapi gak dapat tuh lagunya yang featuring lagu tentang rindu. Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila akan kami hadirkan. Yang lain ya, boleh nih untuk gabungan. Saya coba lagi untuk terima telepon dari mana nih, dari Idris di Damai. Saya coba sapa dulu. Pro Dangdut.
2: Ya, Pro Dangdut.
0: Dangdut Adalah Kita. Iya, apa kabar dari Damai?
2: Oh, baik ini. Matahari sangat menyala ini.
0: Gimana?
2: Sangat menyala matahari.
0: Menyala. Iya, panas di sini ya. Sama juga di sana ya.
2: Iya.
0: Baik. Kalau panas begini enaknya lagu apa nih, Bang?
2: Saya minta putarkan lagu Selamat Tinggal.
0: Selamat Tinggal.
2: Iya.
0: Oh, iya, Selamat Tinggal. Dari siapa ya tuh Selamat Tinggalnya? Ada Maggie Z, ada Nita Talia nih yang penyanyinya. Mau yang mana?
2: Dari Maggie Z. Ya.
0: Maggie Z. Wah, dibungkus semua nih Maggie Z sore ini. Ramai ya banget ya. Iya nih Bang, siap. Dari
2: Selamat mana pernah minta dari Maggie Z. Ingin bukan minta, suruh putar sama. Pernah datang dia di situ.
0: Gimana?
2: Ya nah, kalau diminta saya kan nggak tahu di situ kan, jadi iya, minta putar aja.
0: Iya, baik.
2: Ya. Jadi kan buat semua teman-teman di Darang, soalnya buat anak saya di Tulungagung juga, dua anak saya di sana juga itu, semoga mereka sehat terapiat juga, semoga sore mereka, dan juga anak saya di Jembayan juga demikian juga anak saya yang ada di Kecamatan Damai. Karena saya ini di Linggang Merimun di Menar Bulat nih, sekarang belum pulang. Nah kemarin saya sakit, jadi tinggal sama anak saya di sini, di Seberang Melak. Jadi buat semua keluarga di Kata-Kata juga, saya tidak sebut satu persatu juga di Gemuruh juga. Semoga mereka sehat-sehat semua, tidak ada kekurangan apapun. juga buat emaknya, semoga sehat sehat dan lancar segala usahanya. Hanya itu aja, selamat sore.
0: Ya, terima kasih dari Damai Bang Idris, request lagu Di Ujung Kerinduan Ida Laila ya. Saya bacakan atensi juga dari Dion di Empaku, selamat sore. Aku Bang Dion di Empaku minta diputarkan lagu Rumah Pencara. Pencara nih maksudnya gimana ya? Coba nih, enggak ada nih lagunya yang Pencara nih, mungkin typo ya nulisnya. Pokoknya nanti kita cari lagunya tentang rumah ya. Kalau dari ini penyanyinya Farel Prayoga, ini tentang rumah juga nih, rindu rumah mau ya. Kita akan hadirkan. Kemudian juga ini sudah beberapa atensi sudah dibacakan ya sore hari ini. Dari Putra Muara Asa, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita minta diputarkan lagu Hujan. Dari Eri Susan, sapa salam buat semuanya aja, buat penyiarnya terima kasih banyak. Oke, terima kasih sama-sama ya buat pendengar kita dari Putra di Muara Asa. Kita mau coba lagi nih, ada sapa Angsa Putih, Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Apa kabar nih Bunda?
3: Kabarnya baik, cuacanya menyala nih.
0: Di mana nih posisinya?
3: Di rumah sekolah darat.
0: Sekolah darat, iya Angsa Putih di sekolah darat ya. Oke, lagunya ngikut aja atau gimana nih sore ini?
3: Lagunya ngikut tadi Di Ujung Kerinduan itu. Spesial buat si Putra Kusut itu. Dia biar dendak di kerinduan terus. Salamnya tuh ngikut aja yang duluan tadi.
0: Iya.
3: Spesial buat tadi Permana tuh. Terima kasih sapaannya Bunda Ceria. Siapa lagi tadi ya?
0: Banyak tuh.
3: Wah, untuk terima kasih yang sudah nyapa Angsa Putih tadi, Suma Putra Jagatnya nih.
0: Iya.
3: Buat mbaknya terima kasih waktunya, moga sehat. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih buat pendengar kita dari Sekolah Darat ya. Angsa Putih sudah gabungan di RRI Sendawar. Dan pendengar kami cukupkan untuk Pro Dangdut ini ya. Yang mau gabungan nanti, ini nampaknya juga kita akan akhiri dalam edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026, waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan hadirkan pendengar nantinya pada pukul 16 UMKM Bicara dalam rangkaian Sendawar sore. Kami informasikan juga pukul 15.48 waktu Indonesia Tengah akan ikuti jadwal azan asar wilayah Barong Tokok dan sekitarnya.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: Allahummah wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pak, ini loh sudah musim hujan.
3: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
2: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
3: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
2: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
3: Yo wis.
4: Asik tanam jagung.
2: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: permen kamu kok ada dua? Bukannya tadi cuma beli satu?
1: Iya, aku tadi bayar satu, tapi ambil dua. Hihihihi.
0: Loh, kok gitu?
1: Ibu kantinnya nggak tahu juga kok kalau aku ambil dua.
0: Ibu kantinnya memang nggak tahu, tapi Tuhan kan tahu.
1: Oh iya ya, aku kembaliin dulu ya.
2: Jujur, cegah korupsi sejak dini.

0: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
1: Ada apa dengan tanggal 20?
0: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program Sehari Berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya? Kira-kira bisa nggak ya Sehari Berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
1: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
0: Wah, asik banget.
1: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
0: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
1: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakkan program Sekolah Masuk Museum. Cinta budaya, cinta museum di hatiku.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Dan pendengar, di penghujung aktivitas Anda hari ini, semoga tetap sehat dan penuh semangat. Saat ini pukul 16.08 waktu Indonesia Tengah, semoga perjalanan pulang Anda lancar. Bagi yang masih bekerja juga di sore hari ini, juga semoga tugasnya segera selesai ya. Dan bagi yang sedang beristirahat, dan semoga sore ini juga menjadi waktu yang menyenangkan bersama keluarga atau orang tercinta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sendawar, karena akan kami hadirkan dalam sesi UMKM Bicara ya ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Bahagia, temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
5: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu aja.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

Syifnu dengan cukup sudah pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar UMKM Bicara, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saudara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten di Nunukan terus mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi anggotanya melalui workshop teknik bicara efektif agar produk lebih laku bertajuk teknik bicara agar produk lebih laku. Kegiatan ini dibuka oleh penasehat DWP Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia. Workshop menghadirkan narasumber Retno Dwi yang membagikan berbagai strategi komunikasi dalam dunia usaha mulai dari teknik menarik perhatian pelanggan, membangun kepercayaan konsumen hingga cara mengemas dan memasarkan produk secara efektif. Ketua DWP Kabupaten Nunukan Nurla Tafani mengatakan bahwa di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, kualitas produk yang baik perlu didukung dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Menurutnya kemampuan berbicara dan membangun hubungan dengan pelanggan kini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan sebuah usaha. Karena itu workshop dinilai sangat relevan khususnya bagi anggota DWP yang telah memiliki usaha maupun juga yang ingin memulai berwirausaha. Ia juga berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada tataran teori melainkan dapat diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Sementara penasehat DWP Kabupaten Nunukan Andi Anisa Mutia menegaskan bahwa Dharma Wanita Persatuan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi dan pengembangan kapasitas bagi istri aparatur sipil negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi anggota. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti workshop dengan penuh semangat, aktif berdiskusi, dan berani mengembangkan potensi yang dimiliki.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya, dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: Biar cinta menyatukan kita pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM. Rakyat Sendawar sore kami cukupkan dengan hadirkan program UMKM Bicara. Tetaplah bersama kami, pukul 17 kita akan bergabung bersama Pro 1 mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Masih bersama 103,3.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Stop, mas. Aduh.
1: Kenapa sih, mbak?
0: Aduh, mas. Masa gak ngerasa sih kalau hampir nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
1: Yaelah, belum kena kok, mbak.
0: Aduh, mas. Kalau gitu saya mau turun aja.
1: Jangan, mbak. Kan belum sampai. Ongkosnya juga belum dibayar.
0: Ya udah, kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
1: Iya, maaf.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: begituan.
1: Iya deh, iya, enggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Ya, pendengar Persatu di Samarinda, kami masih menantikan hubungan kami bersama dari Terakannya untuk menyajikan informasi dalam rangkaian lintas Banjaran Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
1: Puluhan pelajar SD dan SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di kecamatan Lumbis Ogong yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko, terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Nunukan Andi Maskur mengatakan, laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Nunukan sebagai bahan tindak lanjut.
2: Itu kalau anak sekolah yang menuju ke sekolah itu ada beberapa titik itu. Itu kalau dihitung itu 30 sampai 40 orang. Cuma rawannya itu pada saat tadi air besar dengan kondisi mesin ketinggian itu terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
1: Menurut Andi Maskur, pelajar memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya lebih dekat. Jika bersekolah di wilayah kecamatannya sendiri, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dengan akses sungai yang sama. Selain menghadapi risiko kecelakaan, para pelajar juga harus menanggung biaya operasional transportasi. Setiap hari mereka membeli sekitar 10 liter bahan bakar minyak untuk menjalankan perahu milik sendiri agar bisa berangkat dan pulang sekolah.
2: Dengan kondisi seperti itu kan, kami juga mengupayakan bagaimana ada lumbut yang tadi ini yang lebih bagus daripada yang dipakai sekarang. Nah, memakai mesin 40 dengan kondisi perahu yang beratap, seperti itu. Angkutan pelajar di darat ada, sementara di situ angkutan pelajar di perairan harusnya juga ada, disamakan seperti itu kan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menargetkan penyediaan longboat untuk transportasi pelajar di wilayah Lumbis dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman, sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung orang tua. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon Taka Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo juga rekan Sasa, alhamdulillah kabarnya luar biasa sehat dengan cuaca yang begitu panas sepanjang hari ini rekan Sasa.
0: Wah, jadi panas ya di sepanjang hari, berbeda dengan Nunukan ya Fadel. Bahkan banjir tadi pagi nih Fadel.
1: Wow, justru di sana berbalik ya, di sana hujan ya?
0: Iya, hujan tadi pagi, tapi sekarang sudah mulai berangsur cerah.
1: Mudah-mudahan tetap aman semuanya.
0: Amin. Dan Fadel, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait program gratis pol yang memastikan warga Kaltim tetap terlayani ya rekan Sasa.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, gratis pol jembatani layani kesehatan masyarakat Kalimantan Timur tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif. Melalui program gratis pol, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun perawatan tetap dilayani, sementara proses aktivasi BPJS diselesaikan di fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penambahan kuota peserta BPJS kesehatan dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBBU yang dibiayai pemerintah daerah. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 149.000 menjadi 159.000 peserta sebagai upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan, masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap akan ditanggung melalui program gratis pol apabila harus menjalani pengobatan atau perawatan. Yang menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Timur yang tertunda memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
3: Mereka tidak punya kartu tetapi harus dirawat atau diobati ya, kita cover dengan apa yang dikenal gratis pol ya gitu. Jadi secara umum kita ingin tidak masyarakat Kalimantan tidak ada stagnan dalam layanan kesehatan ini dengan gratis pol. Nah, skemanya memang tadi saya sampaikan tadi yang terakhir dari Surya Sumbi. Seperti apa sih? Saya bilang skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Itu semua orang wajib tuh ya pesertaan BPJS ya agar lebih mudah dengan pembiayaan kesehatan. Mau datang kemana saja sudah punya BPJS ya. Lupa juga kan tidak semua orang seperti kita BPJS-nya aktif, ada yang aktif. Nah, ketika mengaktifkan di mana saja pengobatan, maka gratis pol memastikan tidak ada masalah. Tidak ngomong saya lupa apa namanya kartu saya mati.
2: Jaya menegaskan skema program gratis pol tetap mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan. Namun apabila masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS yang tidak aktif atau bahkan belum memiliki kepesertaan, petugas akan membantu proses aktivasi maupun pendaftaran sehingga pelayanan medis tetap diberikan tanpa penundaan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan saya, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Syasha. Kabarnya baik sekali nih di Palangkaraya dan cuacanya cukup terik ya. Kami menunggu ada turun hujan, belum turun-turun nih. Bagaimana sebaliknya nih di Mbak? Di Nunukan, Mbak Sasa.
0: Wah, kalau di Nunukan alhamdulillah sama, sehat semua juga rekan-rekan di sini. Tapi kalau di Nunukan pagi tadi itu hujan luar biasa intensitasnya, bahkan sampai banjir di Nunukan ini.
1: Wah, kayaknya jadi perlu bagi-bagi ya hujannya ya.
0: Mudah-mudahan bisa digeser ya ke Palangkaraya ya.
1: Betul sekali nih.
0: Baik, Adi Putra, ada informasi apa terkait lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini?
1: Baik, ada informasi yang cukup melengkapi tentang Kalimantan nih, di mana ada pemadaman listrik berulang, permintaan servis genset sedang meningkat.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha dari Nunukan, pendengar dan pemirsa. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran, hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk
3: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
2: Nyervis atau memperbaiki genset yang sudah lama nggak kepake. Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama nggak kepake.
3: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
4: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih, dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
3: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Sasha di sana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan juga tim yang bertugas di sore hari ini baik. Kalau cuaca di sana bagaimana Faiza?
1: Cuaca sangat terik sekali.

0: Kali panas menyengat, Sasha.
1: Dari pagi tadi menyengatnya?
0: Dari tadi pagi.
1: Oh, beda ya dengan dinunukan ya untuk hari ini ya. Baik, ada informasi apa Faizah untuk hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
0: Ya, dari Banjarmasin, karena cuaca yang sangat panas ya, kasus ISPA di Kalsel meningkat drastis, Sasha.
1: Wah, silakan informasi selengkapnya nih Faizah.
0: Terima kasih, Sasha. Kasus ISPA meningkat berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 7.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
3: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an sudah ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
2: Mungkin secara jumlah atau persennya?
3: 7.000-an persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasalah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjarmasin.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan, Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Dia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
4: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, pergeseran ke utara. Artinya mungkin yang daerah rawan di bandara selama Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
2: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih rekan Faizah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, bagaimana kabarnya dan kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Halo Syasha, sayangku, kabar baik, cuacanya panas menyala. Tapi aku mau protes Syasha.
0: Apa itu?
1: Kenapa Tarakan ditaruhnya terakhir? Tuker dong, harusnya tadi yang pertama.
0: Iya, ini redaktornya ini yang bertugas ini yang mengasih Ervi di akhir ini.
1: Kesel.
0: Tapi gak apa-apa deh. Ya
1: Hah?
0: Gak apa-apa ya, jadi bintang pamungkas lo Ervi di sore hari ini.
1: Iya loh, aku jadi juru kunci loh sore ini. Yaudah deh, gak apa-apa
0: Ervi.
1: Oke Syasha,
0: informasi apa di Tarakan sore hari ini?
1: Informasinya terkait desakan untuk regulasi perlindungan saksi dan ketua RT pelapor narkoba Syasha.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya Ervi.
1: Terima kasih Syasha di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Forum Komunikasi Ketua RT Kota Tarakan mendesak BNN dan pemerintah untuk merumuskan regulasi khusus yang menjamin keselamatan saksi umum serta ketua RT usai ketiadaan jaminan keamanan yang melaporkan pelaku narkotika. Laporan Setia Widadi.
2: Khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan.
3: Ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan menjadi benteng besar yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kota Tarakan. Sekretaris Forum Komunikasi Ketua RT atau FKKRT Kota Tarakan, Zainuddin Umar, menegaskan bahwa kebiasaan warga atau ketua RT yang enggan menjadi saksi umum saat penangkapan bukan karena ketidakpedulian, melainkan rasa takut. Banyaknya rekam jejak teror dan intimidasi langsung dari jaringan bandar kepada pelapor membuat warga memilih diam. Menurut Zainuddin, jaminan keselamatan jauh lebih mendesak ketimbang imbalan atau reward materi. FKKRT mendesak BNN Kota Tarakan membawa usulan regulasi perlindungan pelapor ini ke rapat koordinasi hingga ke BNN pusat.
2: Yang dibilang tadi Pak Lura itu dengan Pak Kepala BNN, sekira mungkin ini bisa menjadi masukan juga bahwa memang perlu ada jaminan keamanan terhadap saksi umum maupun ketua-ketua RT. Karena kalau tidak ada seperti itu Pak, mereka akan khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan. Nanti sudah ditangkap mereka, jaringan yang datang ke rumah Pak.
4: Siapa yang lapor tadi? Pak RT.
2: Oh, selesai Pak. Dan itu sudah ada kejadian Pak kan? Dan tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi yang mengatur itu.
3: Ia menambahkan, tanpa adanya regulasi khusus yang memayungi keselamatan pelapor, imbauan keaktifan masyarakat hanya akan berujung resiko bagi pengurus RT di lapangan. FKKRT pun mendesak agar formulasi payung hukum perlindungan saksi ini segera diprioritaskan demi memutus rasa takut warga dalam melawan kejahatan narkotika di Tarakan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali bersama Syasha di Nunukan. Syasha.
0: Terima kasih rekan Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi,
3: Anda sedang mendengarkan

dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat sore pendengar RRI di mana saja Anda tengah berada. Menemani waktu santai sore Anda menjelang maghrib. Sesaat lagi kami akan hadirkan musik informasi untuk Anda.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya. Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Kali ini musik informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Melansir dari rri.co.id, pelatih Aston Villa Unai Emery memberikan apresiasi terhadap kualitas lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Menurutnya, kondisi rumput stadion memenuhi standar yang dibutuhkan klub Premier League dan menjalankan pertandingan. Pujian ini disampaikan setelah Aston Villa menjalankan sesi latihan resmi di SUGBK dalam rangka tur pramusim di Indonesia. Emery menilai kualitas lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung persiapan tim. Penilaian juga disampaikan jajaran staf kepelatihan Aston Villa. Mereka ini menilai permukaan lapangan yang rata, padat, dan terawat memungkinkan pemain menjalankan latihan dengan intensitas tinggi. Menurutnya, tim pelatih kualitas rumput SUGBK mendukung permainan cepat dan teknik yang menjadi ciri sepak bola modern. Kondisi ini juga dinilai membantu pemain tampil maksimal selama menjalani agenda di Jakarta. Apresiasi dari salah satu klub Premier League ini menjadi pengakuan terhadap kualitas fasilitas olahraga di Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno dinilai mampu memenuhi standar penyelenggaraan pertandingan sepak bola internasional. Sementara Head of Marketing Communication Sonri Tim Ahmad Satrio menyambut positif pujian diberikan Aston Villa dan menurutnya pengakuan itu menunjukkan kualitas fasilitas SUGBK yang mampu memenuhi ekspektasi klub kelas dunia. Ia juga berharap kehadiran Aston Villa dalam dapat memberikan pengalaman yang positif serta memperkuat posisi Indonesia di event olahraga. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda melansir dari rri.co.id. Saudara, Unai Emery puji kualitas rumput Stadion Utama GPK. Tetaplah bersama kami pendengar, pukul 18 nanti kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda.

merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saya Elvira masih menemani Anda di rangkaian Sendawar sore. Buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di 103,3 FM, selamat sore di mana saja Anda tengah berada. Dan tentunya di awal pekan ini mengawali aktivitas ya pendengar ya, semoga saja semangat Anda tetap terjaga dan segala rencana berjalan lancar ya di hari ini. Di tengah kesibukan hari Senin, tetap luangkan waktu untuk beristirahat sejenak ya, dan selamat menikmati sore bersama keluarga atau bersama rekan-rekan ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang produktif dan penuh energi positif. Dan kami masih akan hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Sendawar sore. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia.

bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansyari radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam ialah yang lebih pandai dalam kitab Allah. Kalau dalam kepandaian itu bersamaan, maka yang lebih mengerti sunnatur rasul. Kalau dalam sunnatur rasul bersamaan, maka yang lebih dahulu hijrah. Kalau dalam hijrah bersamaan, maka yang lebih tua usianya. Dan jangan mengimami di tempat kekuasaan lain orang kecuali dengan izinnya, dan jangan duduk di tempat istimewanya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Cewek sendirian aja nih.
4: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
3: Sini sama abang, Neng.
5: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. Mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: بصير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allah

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI Sendawar di mana saja Anda tengah berada, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan saudara, kami kembali lagi untuk hadirkan lagu religi islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sekaligus juga saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Tetaplah mendengarkan siaran kami di 103,3 FM karena setelah ini Anda akan masih ditemani rekan siar yang bertugas berikutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dari kawasan Jalan Pogrongkung Kecamatan Barong Tongko, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan sesi senar malam dengan hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani, kami buka senar malam ini dengan menghadirkan informasi seputar lestari alam nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir. Dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu, ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Institut Agama Islam Negeri Curup menggelar gerakan penanaman bibit pinus bertajuk Menanam Pinus Menumbuhkan Masa Depan di kawasan kampus Sabtu Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi program Grand Campus sebagai upaya mewujudkan lingkungan kampus yang hijau, asri, dan berkelanjutan. Gerakan penanaman bibit pinus bertujuan mendukung kelestarian lingkungan sekaligus membangun budaya ekologis di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi langkah awal pengembangan kawasan hutan kampus IAIN Curup yang akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dan laboratorium alam. Dikutip dari lamanan IAIN Curup pada Senin 3 Agustus 2026, kegiatan dihadiri Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Muhammad Farid F. Sainong, MA, PhD, Rektor IAIN Curup, Profesor Dr. Idi Warsa.

Rektor UIN Kendari Profesor Dr. Haji Husain Insawan, Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Labong Labong Dr. Haji Rahman Umar SAG, serta perwakilan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, kehadiran para pemimpin tersebut menunjukkan dukungan terhadap upaya penghijauan yang dikembangkan IAIN Curup di pendengar.

0: Derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.
1: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi?
2: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
1: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
3: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar. Segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Musim kemarau menjadi pengingat bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diabaikan, ya pendengar. Perubahan kondisi alam seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memperlakukan bumi sebagai tempat kehidupan. Dalam perspektif Islam, berbagai kerusakan yang terjadi di darat maupun laut tidak terlepas dari perilaku manusia sendiri. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual, nih pendengar. Profesor Soekarni mengatakan Islam mengajarkan bahwa bumi merupakan amanah yang harus diwariskan dalam keadaan baik kepada generasi berikutnya. Upaya sederhana seperti menghemat air, tidak merusak hutan, dan menjaga kebersihan lingkungan menurutnya menjadi bagian dari wujud syukur kepada Allah, nih pendengar. Keberkahan sebuah negeri tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alamnya, tetapi juga oleh kualitas iman dan ketakwaan masyarakatnya, nih pendengar. Nilai-nilai tersebut diyakini mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik sekaligus menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di selanjutnya. Kita dengarkan lagu. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
2: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Indonesia memiliki beragam destinasi wisata sebahari yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Mulai dari pemandangan bawah laut, wisata sejarah hingga pantai alami yang kerap dikembangkan agar semakin banyak orang mengunjunginya, pendengar. Salah satu tempat yang menjadi unggulan adalah Pulau Rubia di Kota Sabang, Aceh. Selain itu, pulau ini juga memiliki nilai sejarah sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia, pendengar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang, Heri Sustetia, menyatakan pesona Pulau Rubia adalah keindahan biota, laut dan terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut melalui snorkeling, menyelam atau menggunakan kapal kaca.

Borobia juga memiliki sejarah panjang di balik namanya. Nama pulau tersebut berasal dari Nyak Rubiah, istri ulama Tengku Iboi yang menyebarkan agama Islam di Pulau We. Menurutnya Heri, pemerintah Kota Sabang kerap berinovasi agar Pulau Rubiah terus menjadi destinasi favorit nih pendengar. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami 2004, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba. Sementara itu, Pantai Upamaja di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah juga menjadi favorit wisatawan dari berbagai belahan Indonesia nih pendengar. Dibuka setahun lalu, kawasan ini menawarkan pantai serta mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Senor Malam dengan menghadirkan info lestari alam nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Kenapa nggak pesan ikan aja?
2: Iya ya, aku kan nggak suka makan ikan.
1: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
2: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
1: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
2: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
1: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 14 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3 tersenggara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan dan semua unsur yang terlibat di sini apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan, pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan

0: kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
1: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
2: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
1: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
4: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
5: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS Edward Agus mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
4: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebu Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebu Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
6: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada nego dikit pun pinjaman dari LPI.
5: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari

Menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi

0: lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama atau starting 11-in di antaranya yang akan mengawal Mister Gawang Timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klopp, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembisa gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan 3 gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga bagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia Timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari Timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya Timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1 maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang hari ini asosiasi bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Abdul Aziz Wali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1.

Baiklah pelajar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang membahas seputar tokoh inspiratif. Kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang tokoh muda inspiratif Indonesia nih pendengar. Namun sebelum itu pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh. Karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Di tengah persaingan ketat dunia bisnis, seorang anak muda asal Sidoarjo berhasil mencuri perhatian dan kisah suksesnya dari berbisnis kopi. Muhammad Dafa Alis Harsa, pemuda berusia 21 tahun yang tinggal di Sidoarjo, menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk meraih kesuksesan, ya pendengar. Dafa memulai perjalanan bisnisnya dengan semangat pantang menyerah. Ketertarikannya pada dunia kopi dimulai saat ia melihat para petani kopi dan rasa kopi Nusantara. Dari sana ia belajar banyak tentang seluk-beluk bisnis kopi, mulai dari pemilihan biji kopi berkualitas hingga teknik penyajian yang tepat, nih pendengar.

Berbekal pengetahuan yang didapat dan hasrat yang besar untuk berinovasi, Dapa memutuskan untuk membuka usaha kopi milik sendiri dengan nama 75 Coffee. Ia mengusung konsep unik, yaitu minum kopi praktis dalam kemasan botol yang menggabungkan cita rasa kopi tradisional dengan sentuhan modern. Tidak hanya kopi saja, 75 Coffee juga menyediakan minuman non-kopi bagi yang tidak menyukai kopi. Tidak hanya fokus pada kualitas rasa, Dapa juga memperhatikan desain kemasan yang menarik dan promosi melalui media sosial nih pendengar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Dava Ajis Firmansa, remaja usia 18 tahun asal Desa Mekarsari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, berhasil diterima di 14 universitas luar negeri, diantaranya di Australia, Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura nih pendengar. Dari belasan tawaran yang datang, Dava memilih Universitas of Sydney, Australia untuk melanjutkan studi jurusan Advanced Computing. Rencananya Dava akan bertolak ke negeri kangguru pada 20 Juli 2025 lalu nih mendatang. Universitas tersebut diantaranya 8 universitas di Australia, yakni University of Sydney, jurusan Advanced Computing, UNSW Sydney, jurusan Electrical Engineering, Monash University, jurusan Affiliate Data Science, The University of Queensland, jurusan Bachelor of Engineering, RMIT, Universitas Jurusan Sipil dan Infrastruktur Engineering, Universitas of Adelaide, Jurusan Electrical dan Electronic Engineering, Curtin University, Jurusan Mining and Engineering, serta Universitas of Western Australia, Jurusan Computer Science. Ini pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Cermin Kehidupan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti mini drama pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dengan judul Perhatikan Akuma dari RRI Madiun, dan selamat mendengarkan pendengar.

0: Sofia, ayo nak, mama telat loh ini. Sofia.
1: Duh, ribet banget mama. Iya ma, tinggal pakai baju sama sisiran ini.
2: Yang sabar toh ma, wong ya masih pagi-pagi kok bisa teriak-teriak.
0: Halah, papa enak jauh, mikirin diri sendiri lah mama. Ya mikir kerjaan, mikir makanannya Sofia, bangunin dia. Belum lagi kalau bos ngomel-ngomel. Belum lagi nih papa ya jarang pulang, tapi sukanya perintah-perintah, capek.
2: Ya maaf, doain semoga papa segera bisa mutasi, biar bisa nemenin kalian dan bantu kamu tiap pagi, meluk dan nyium kamu tiap pagi, biar gak tensi tinggi, emosian.
0: Alah, Sofia, mama hitung ya, 1, 2.
1: Iya ma, udah ini. Halo pap, gak capek apa telinganya dengerin mama ngoceh mulu tiap pagi? Pindah sini dong pa, biar Sofia ada yang nemenin kalau diomelin mama.
2: Ini malah vitamin biar semangat cari duitnya nak. Kamu yang nurut sama mama, pintar belajarnya. Doain papa biar cepet pindah deket kalian.
1: Oke my hero, sehat ya pa.
0: My hero, wes ayo berangkat, ini bekal kamu.
1: Mie instan lagi mah, uang aja deh.
0: Udah, mama repot Sofia, itu dulu yang simple. Ayo, yaudah kita berangkat ya pa. Bye, hati-hati ya nanti ke tempat kerjanya.
1: Udah papa, love you.
2: Oke sayangku, have a nice day ya kalian. Love you too.

Instan lagi, mintar lagi. Gimana aku mau hidup saya kalau tiap hari mama bekal yang gini mulu? Pengen beli, ntar kalau bekal gak dihabisin mama marah, repot.

0: Ma, Sofia lapar.
1: Oh iya, maaf sayang. Aduh, mama repot banget lagi, lupa belum beli makanan. Kamu masak mie aja ya, apa goreng telur atau mama pesenin online? Bentar. Ya pak, oke pak, sebentar. Ini lagi saya siapkan, sabar ya pak ya. Malam ini jadi kok. Sayang, gimana mau makan apa nak?
0: Telurnya Sofia Ceng gak ada loh ma. Masa mie lagi? Bosan, pesenin aja deh.
1: Yaudah, mama pesenin ya. Mau apa, ayam, pizza, burger?
0: Sofia tuh pengen makan sayur, ma. Sayur asem, sayur bening, atau capjay gitu loh, ma.
1: Yaudah, ini, kamu pilih aja terserah yang kamu mau. Ini mama kudu segera selesaiin kerjaan mama, nak. Tapi jangan jauh-jauh, di sini aja pilihnya. Takutnya bos mama malah telepon lagi nih. Bentar. Halo, pak. Iya, agendanya ganti, pak. Oh iya, pak. Saya cek email ya.
0: Udah deh mah, gak usah, Sofia gak jadi lapar.
1: Sofia sayang, ayo dong ngertiin mama nak. Aduh.

0: Pia, kamu masak?
1: Iya.
0: Masih marah sama mama, nak? Maafin mama ya, sayang ya. Tapi please, tolong kamu ngertiin mama, nak.
1: Ma, kapan sih Sofia tuh gak ngertiin mama? Mama sadar gak sih mama tuh gak memberikan hak Sofia sebagai anak? Sofia tuh butuh dipeluk, diajak ngobrol gitu loh saat Sofia ada masalah. Sofia pengen ya kalau weekend tuh mama juga bisa ngabisin waktu buat Sofia.
0: Iya, mama tuh tahu Sofia.
1: Bahkan hak Sofia buat mendapatkan makanan sehat aja mama gak penuhin. Mie instan terus, junk food terus. Sofia tuh kangen masakan mama. Mama kalau belum siap punya anak gak usah punya anak deh.
0: Sofia,
1: aku kalau gini yang menderita. Setiap waktu kerja terus. Mama gak lihat Sofia kurus krempeng gini. Sofia malu ma dibilang gizi buruk sama temen-temen. Gara-gara selalu dibawain bekal mie instan terus sama mama.
0: Ngapain? Kamu kudu denger omongan orang. Mereka kan gak tahu keadaan keluarga kita, Sofia.
1: Mama pengen Sofia mati kekurangan gizi.
0: Astagfirullah, Sofia.
1: Capek Sofia cuma suruh ngertiin mama aja. Besok kalau Sofia menikah, Sofia gak akan ya biarin anak Sofia gak tercukupin kasih sayangnya. Perhatian dan makanannya selalu Sofia perhatiin. Karena itu hak setiap anak, mah. Kalau mama terserah deh.
0: Sofia, maafin mama, nak. Mama tuh gak perhatian gara-gara mama sibuk sama pekerjaan mama. Maafin mama ya, sayang ya.
1: Ma, Sofia tuh bersyukur jadi anak mama papa. Sofia tahu mama bekerja untuk keluarga kita. Sofia tuh cuma mau sedikit aja waktu dari mama buat Sofia. Masakin Sofia, merhatiin Sofia. Sofia kangen sayur asem dan sayur bening buatan mama. Mama boleh kok kerja, Sofia gak apa-apa. Cuma mama jangan telantarin Sofia gini dong. Sofia sedih, ma.
0: Ya Allah, anakku, enggak nak. Mama tuh gak nelantarin kamu. Gak ada dalam benak mama. Mungkin mama kilaf karena pekerjaan mama yang full, yang menuntut mama fokus. Oke, sekarang mama janji. Setiap pagi mama akan masakin sayur buat kamu. Mama bangun lebih pagi lagi ya. Dan setiap weekend kita masak bareng makanan kesukaan kamu gimana? Mau gitu?
1: Mau mah. Mama gak harus masak repot kok tiap hari. Kita kan bisa minta tolong Maros buat masakin kita. Nah weekendnya baru deh kita bisa masak bareng-bareng mah. Biar mama gak capek juga. Yang penting Sofia bisa makan sehat gitu. Bukan cuma mie instan mulu.
0: Mak Ros ya. Ya udah, besok mama telepon Mak Ros ya biar masak 3 kali seminggu. Sisanya tangan mama yang akan memasak buat anak kesayangan dan semata wayang mama ini. Makasih ya sayang ya pengertian kamu. Maaf juga kalau mama kurang peka. Ya udah, ayo kita cicipin masakan kamu.
1: Oh iya, tapi enggak tahu sih rasanya soalnya Sofia cuma lihat YouTube.
0: Enak sih, tapi asin bener nak. Wah, kamu kebelet nikah ya?
1: Oh mama, Sofia kan masih SMP.
0: Halo papa.
2: Halo sayang.
0: Sofia bisa masak loh pa. Tapi keasinan pa, pengen nikah dia.
1: Mama, enggak pa.
2: Wah keren Sofia. Papa gak sabar nyicipin bulan depan pas papa pulang.
0: Belajar yang bener ya nak ya. Ya, sini kita tambahin air ya. Terus tambahin bawangnya. Kayaknya di lemari es ada ayam deh. Biar enak tambahin ayam ya. Biar rasanya
1: siap bos.
2: Keren anak papa. Gak belajar mana.
3: Demikian drama radio yang berjudul Perhatikan Aku Ma dengan para pemain Prita Audia, Salsabila, Aris Deka. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini pendengar, selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Hong nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Di tengah maraknya game online, Jenny Alip tak ragu untuk membuat sebuah perkumpulan permainan tradisional. Komunitas ini pun ia namakan Hong, yang pendengar, yang terinspirasi dari Hong Kapanggi, yang berarti bertemu dengan alam. Di sini para anggota bisa bermain permainan tradisional dengan teman-teman di pendengar, sehingga bisa lepas dari gadget sejenak. Untuk kalian yang kepo dengan perkumpulan ini, bisa langsung mampir ke Kampung Kolecer yang berada di Kabupaten Subang nih pendengar. Di tengah menjamurnya tontonan hiburan di media sosial, komunitas Hong masih berdiri melestarikan berbagai permainan tradisional Indonesia. Komunitas ini berdiri sejak 2003 digagas oleh Jenal Alip yang berasal dari desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Berawal dari kesenangan Jenny dengan permainan tradisional dan kerinduannya akan masa kecilnya, terbentuklah komunitas Hong ini pendengar. Jenny juga kerap menciptakan berbagai permainan. Kekeran adalah permainan pertama kali yang dibuat Jenny. Ini merupakan mainan sejenis kipas angin sederhana yang terbuat dari biji pohon karet dan keluak yang dipakai sebagai penyangga baling-baling yang terbuat dari bambu. Komunitas yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat kini semakin dikenal luas berkolaborasi dengan berbagai sektor nih pendengar. Salah satu programnya ada Jabar Main yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Melalui program hibah kompetitif tahun 2023 pemerintah Provinsi Jawa Barat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Berdasarkan data di tahun 2012, komunitas ini sudah mengumpulkan sekitar 890 jenis permainan tradisional. Tentunya di tahun 2025, permainan yang telah dikumpulkan jauh lebih banyak. JNI diketahui telah melakukan penelitian mainan sejak tahun 1996 nih pendengar. Di komunitas Hong, bermain bukan hanya menjadi lihai di tangkas, namun juga mengenal dan menyelam arti dan makna dari setiap perjalanan permainan. Melusuri Instagram komunitas Hong, media sosial ini penuh dengan dokumentasi anak-anak yang bermain permainan tradisional. Berbagai tokoh, pejabat, pemerintah, dan brand juga terlihat dalam berbagai dokumentasi itu.

0: Irian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Masih ingatkah dengan permainan perpet engkol, engkrang, kecongklak, kleci, boy-boyan, dan lainnya? Bila masih ingat kapan terakhir memainkannya yang mendengar? Ya, beberapa jenis permainan tersebut merupakan permainan tradisional khas Sunda atau Jawa Barat. Jenis permainan tersebut di beberapa tempat semakin redup, tergantikan games di gadget nih pendengar. Bagi yang kangen dengan permainan tersebut bisa datang ke komunitas Hong. Sejak awal berdiri, komunitas ini bertekad menjadi kelestarian permainan tradisional, salah satunya yang terbuat dari kayu dan bambu. Di tempat ini setidaknya ada 240 jenis permainan tradisional dikumpulkan dari seluruh wilayah Jawa Barat nih pendengar.

Permainan tradisional di komunitas ini rupanya tak hanya berasal dari wilayah Jawa Barat saja, namun dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlahnya sekitar 213 jenis, serta di Lampung 50 permainan. Jika dikalkulasikan, ada sekitar 2.500 jenis permainan dari seluruh Indonesia. Dalam rilisnya, komunitas mainan rakyat ini bertekad melestarikan mainan di permainan rakyat. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Hong nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ha,

0: Ih, apa-apaan sih, Mas? Ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto, Mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
4: Wah, pagi Bu Asri.
3: Pagi Pak Seno.
4: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
3: Ah, cuma nengok aja.
4: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
3: Iya nih Pak.
4: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
3: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
4: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya, Bu?
3: Oh, jelas sekali.
5: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimpang sebagai obat tradisional.
6: Aku suka minum jamu.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat malam pendengar RRI Sendawar di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ania di Ongkohasa. Selamat malam Ruang Rindu. Request lagu Ratih Purwasi, Tiada Nama Seindah Namamu. Buat Bang Dani, selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati di jalan. Baik, terima kasih buat Mbak Ania yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo. Halo, selamat malam Mbak Siska. Oke, baik, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga Mbak Siska sudah bisa bergabung lagi di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Siska nih yang bergabung kembali. Halo, selamat malam Mbak Siska.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Gimana Mbak Siska, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Tolong pengkari
0: ya?
1: Trio Ambisi.
0: Judulnya?
1: Trio Ambisi.
0: Mm-hmm. Sudah?
1: Apa yang ada di trio?
0: Hanya kau di hatiku, hujan di malam minggu, jangan sampai tiga kali. Kau yang kusayang, tangan tak sampai.
1: Kau yang kusayang.
0: Boleh, sapa salamnya dulu.
1: Salamnya buat semua. Ini dengan Bang
0: Dani. Dani, Bunda.
1: Bang Dani. Mm-hmm. Bang
0: Bagi. Iya, Bunda.
1: Pokoknya teman-temannya Dani dari aku.
0: Oke, baik ya.
1: Untuk Bang Daninya, semoga sehat selalu.
0: Amin, Bunda. Amin.
1: Terima kasih Bang Dani ya. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Siska yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini, pendengar. Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Bang Putra Banjar. Selamat malam Bang Dani. Lagu di kamar ini Tommy, spesial buat Ani. Salam buat Bunda Ceria, Bunda Rima, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, buat Bang Dani. Terima kasih banyak nih. Oke, terima kasih juga nih buat Bang Putra Banjar yang sudah bergabung nih, pendengarnya, sudah di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya sudah ada yang bergabung yaitu Mbak Eti ya. Halo, selamat malam Bunda Eti.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Assalamualaikum Mas Dani.
0: Waalaikumsalam Bunda Eti.
1: Gimana kabar Mas Dani?
0: Alhamdulillah baik Mbak Eti, gimana kabar sebaliknya?
1: Alhamdulillah tetap sehat ini.
0: Selalu sehat ya Mbak
1: ini
0: Eti ya.
1: Ini sambil ini Mas, apa? Masang ini pernak-pernik menyambut hari kemerdekaan ini.
0: Oh, di, lagi.
1: Iya, di jalanan ini sambil monitor streaming.
0: Iya.
1: Ramai banget di sini di daerah Bunda ini.
0: Gotong royong ya, Bunda ya.
1: Iya. Bunda ini kan nanti lagunya antara hujan dan cinta ya.
0: Antara hujan dan cinta.
1: Iya, ini ada dari Niati siapa? Kah itu? Ini ada Niati.
0: Di antara hujan dan cinta.
1: Iya.
0: Dari
1: sambil sapa salam Mas Dani ya.
0: Boleh, boleh sambil saya carikan.
1: Sapa salamnya ada Kak Andri, ada Putra Banjar, Putra Sutai, ada Bang Edi Permana, Bang Dio, ada Bang Mikael ya, selamat malam. Ada Putra Ranto, Putra Kusut, Bunda Resi, Mbak Erni juga ya. Ada Bunda Dahlia, Mbak Rima, ada Mbak Vanessa, Mbak Siska, ada juga siapa ini? Bang Liman, ada juga Putra Bugis, ada juga Nenek Gaul ya, selamat malam. Ada juga Putra Gaya, Putra Galotikar Lampit, ada Sang Haji, ada Pak Haji Masran di Samarinda juga ya, ada Bang Ibn di Samarinda. Di BBU ini dengerin ada Mbak Galia, Bu Yayu, Pak Gito. Tidak ketinggalan ini ada Mbak Maya di Bero ya, selamat malam Mbak Maya. Semoga selalu sehat, tetap sehat, semangat Mbak Maya ya. Tidak ketinggalan Mbak Ajeng di Sampit. Lagunya ada kan Mas Dani?
0: Judulnya tadi bisa diulang Bunda?
1: Antara Cinta dan Hujan.
0: Di antara cinta dan hujan ya?
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Nia dan Niati.
0: Nia, oh iya, ada lagunya Bunda.
1: Oh iya, terima kasih Mas Dani. Tetap sehat, semangat, keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Eti nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, demikian kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Dan kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung dari 4254. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Putra Mela.
0: Iya, dari dengan siapa ini?
1: Semut di dinding.
0: Semut apa tadi? Bisa diulang?
1: Maknya terbangun tuh. Maknya di Petrabuli. Petra Jagat, Ikan Lampi, Petra Kusut, Bang Andre, Petra Panjang. Semuanya aja deh. Sampai
0: Lagunya apa tadi? Iya, rupanya terputus ya pendengarnya yang sudah. Terima kasih buat kakaknya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp ya dari Bang Dion di Empaku. Selamat malam aku Bang Dion, di Empaku minta putarin lagu Di Batas Kota Ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Bang Dion ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi. Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di NRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar Malam, Info dan Musik 2000-an. Dan pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut untuk Anda.

0: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berarti Aston Villa Unai Emery memberikan apresiasi terhadap penampilan Indonesia All-Star meski timnya meraih kemenangan 3-1 dalam laga pramusim. Menurutnya tim tuan rumah menunjukkan perkembangan yang patut diapresiasi. Aston Villa membuka keunggulan melalui Emi Buendia pada menit ketiga, Ross Barkley kemudian mengadakan skor menjelang turun minum sebagai Brian Mazzo menambah gol pada babak kedua nih pendengar. Indonesia All Star tidak menyerah begitu saja. Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto, Reki Nelson, dan Hendro Kartiko mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Arhan Kaka pada menit ke-73 nih pendengar. Emery mengatakan dirinya tidak terkejut melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Sebelum pertandingan ia sempat berdiskusi dengan seorang pelatih asal Spanyol yang bekerja di Jakarta mengenai kualitas sepak bola tanah air. Pelatih asal Spanyol itu juga menilai kerjasama antar pemain Indonesia All-Star berjalan sangat baik. Ia turut memuji kualitas rumput SUGBK yang dinilai membantu keduanya tim memainkan sepak bola dengan intensitas tinggi ini pendengar. Selain permainan di lapangan, Emery mengaku terkesan dengan atmosfer yang diciptakan puluhan ribu supporter. Menurutnya dukungan yang diberikan kepada Indonesia All Stars tetap dibarengi apresiasi untuk Aston Villa. Kiper Aston Villa, James Wright, turut menikmati pengalaman bermain di Jakarta. Ia menyebut laga tersebut menjadi kesempatan bagi timnya untuk mengenal budaya sepak bola Indonesia.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Klakson telolet angkot hingga toko kelontong kini tak sekedar menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Melalui single terbaru Hong, Girl Group Indonesia Nona membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Girl Group Nona di bawah naungan 88 Rising resmi merilis single Hong pada Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern.

Video musik Hong menampilkan berbagai elemen yang akrab bagi masyarakat Indonesia, mulai dari angkot hingga kursi plastik. Nuansa tersebut dipadukan dengan koreografi energik yang menjadi ciri khas penampilan Nona di pendengar. Tak hanya dari sisi visual, identitas lokal juga dihadirkan melalui aransemen musik. Suara klakson Om Tolelet Om dimanfaatkan sebagai bagian dari komposisi lagu, menghadirkan karakter yang mudah dikenal pendengar Indonesia.

Baiklah, mendengar info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu recent tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI, Senawar Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Taubat dalam bahasa Arab taubat. Taubat berarti merasa bersalah atau menyesal atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Taubat nasuha berarti taubat yang sebenar-benarnya dengan janji tidak akan mengulangi lagi. Bahwasanya setiap makhluk hidup dan benda yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup di dunia ini ada yang di darat dan ada di laut atau di air. Makhluk hidup di dunia ini ada manusia, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya itu tidak ada yang sempurna, tak terkecuali manusia. Manusia memang jauh lebih baik dari makhluk hidup lain, namun manusia yang paling sempurna. Artinya tidak cacat sedikit pun, khususnya dari dosa. Bisa dipastikan tidak ada di dunia.
1: Ampunkanlah aku.
0: Meski sedikit, sengaja atau tidak sengaja, manusia pasti pernah berbuat dosa. Dosa adalah satu kata yang biasanya digunakan dalam konteks keagamaan untuk menjelaskan perbuatan yang melanggar hukum agama atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral.

tidak mau bertobat, terus melakukan dosa. Sebagai manusia, pilihan ada di tangan kita. Jika kita ingin menjadi manusia yang baik, setiap kita melakukan dosa, kita harus memperbaikinya dan tidak melakukannya lagi. Mari menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya untuk hari, tapi untuk hari-hari selanjutnya. Manusia yang dikatakan maju dan untung ialah jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Manusia yang dikatakan rugi ialah jika hari ini sama saja dari hari kemarin. Sedang manusia yang dikatakan bobrok, rugi, dan tidak maju sama sekali ialah jika hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin. Ya, itu pun pilihan kembali pada hati masing-masing. Tentunya kita akan memilih menjadi manusia yang lebih baik dari

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3

0: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
0: Alah udahlah, ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar kan.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Akan bersama Ustadz Muhammad Qosin MPD, kita coba sapa beliau sudah menunggu ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Edi.
2: Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya. Topik pagi hari ini adalah bekerja sebagai mata siman Ustadz ya.
3: Iya.
2: Iya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda juga bisa berpartisipasi nanti di dua line telepon kami dan WhatsApp kami ya, di 0541-743-495 736566 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-9766. Namun seperti biasa kita dengarkan bersama terlebih dahulu tausiah yang disampaikan Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD ya, dengan topik bekerja sebagai manifestasi keimanan. Silakan Ustadz.
3: Alhamdulillahi lahu mulku samawati wal ardi walahul hamd walhamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil mulki wassabir wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nadir wassirajul munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslima amma ba'd fa ya al-mustami'u rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah,
4: karena sampai ini Selasa tanggal 8 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2006 Miladiah, kita semuanya sedang diperingatkan oleh pada kesalahan ketika itu maksimal dalam Islam kesempatan sini tidak bisa berkembang masuk sini. Setiap manusia selalu dihadapkan kepada kebutuhan jasmani dan rohani. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas ya terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani tersebut, maka semakin tinggi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup tercapai. Sebaliknya, jika dua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam batas yang layak, maka manusia akan merasakan kecewa. Kebutuhan hidup manusia harus berusaha berikhtiar dan bekerja secara baik tanpa usaha dan kerja yang sungguh-sungguh, maka pemenuhan kebutuhan itu ya baik ya yang berupa kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani sangat sulit untuk tercapai. Namun di dalam kenyataannya tidak sedikit umat manusia, termasuk di dalamnya kita umat Islam, yang malas berusaha dan bekerja. Bahkan cukup banyak yang sudah berstatus, mungkin ada yang ASN ya, karyawan atau pegawai atau petugas apapun ya, yang bermalas-malasan dalam bekerja. Padahal bekerja di dalam agama kita ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana jika engkau ingin bahagia di dunia, falai bil ilmi. Jika engkau ingin bahagia di akhirat, falai bil ilmi. Jika anda ingin berbahagia dunia dan akhirat, maka capailah dengan ilmu. Dengan demikian, ilmu menjadi landasan bagi kita untuk tidak hanya memperbaiki kehidupan duniawi, tapi juga kehidupan ukhrawi, kehidupan jasmani, juga kehidupan rohani. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, bekerja dalam perspektif Islam ya, ini kita akan kupas ya. Kalau kita berstatus ya, aparat sipil negara atau ASN ya, atau pegawai negeri sipil, agar dapat memelihara dan meningkatkan kualitas serta ya, kuantitas kerjanya ya, maka di situ ada penilaian ya, penilaian kinerja ya. Demikian pula kalau kita sebagai pedagang ya, itu kita tentu membeli dagangan atau kulaan terlebih dulu, kemudian nanti berhitung ya berapa modalnya, kemudian berapa nanti mendapatkan keuntungannya kalau dagangannya laku ya, semua dalam perhitungan ya. Seorang ahli yang bernama ya, Yusuf Qardowi, dalam buku yang berjudul Peran Nilai dan Moral di Dalam Perekonomian Islam, menjelaskan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti ya pertanian, peternakan ya, berburu, industri, perdagangan, dan berbagai bidang keahlian lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bukankah kita mengetahui bahwa khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, sesama manusia, bahkan lingkungan ya. Masyarakat muslimin, menghasilkan produk atau hasil, menghasilkan layanan yang baik, yang bermanfaat bagi manusia, itu menjadikannya kehidupan lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam ya, memberkati perbuatan duniawi dan memberi nilai tambah, added value, sebagai ibadah kepada Allah SWT, termasuk jihad di jalannya. Lalu secara ilmiah seperti apa sih pengertian bekerja itu? Secara umum dan sederhana, kerja dapat diartikan melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan kekuatan fisik atau daya mental untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dalam kamus ya Hasan Sadili ya, yang berjudul Ensiklopedia Indonesia, itu mengartikan kerja sebagai pengerahan tenaga baik jasmani maupun rohani yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses produksi. Selain itu, bekerja juga dapat bermakna melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Kemudian di sini Yusuf Al-Qardawi dalam buku yang tadi saya bacakan ya, yaitu Kiat, ini buku yang kedua ini, Kiat Islam ya, dalam mengentaskan kemiskinan, menguraikan bahwa kerja adalah suatu usaha yang dilakukan seorang baik sendiri maupun bersama orang lain untuk memproduksi suatu komoditi atau memberi jasa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita tarik suatu pemahaman, yakni yang pertama, kerja itu merupakan aktivitas bertujuan dan dilakukan secara sengaja. Yang kedua, kerja dalam konteks ekonomi merupakan usaha menyelenggarakan proses untuk menghasilkan sesuatu ya, atau upaya memperoleh hasil. Yang ketiga, kerja dapat bersifat lahir atau fisik dan juga batin non-fisik. Masalah muslimin, dalam pandangan Islam, kerja dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kerja lahir dan kerja batin. Kerja lahir merupakan aktivitas fisik anggota badan, termasuk panca indera, seperti melayani pembeli di toko, mencangkul di kebun atau di sawah, mengajar di sekolah atau madrasah, mengawasi anak buah bekerja, dan lain-lain. Kerja batin adalah bekerja di dalam menggunakan daya batin, akal pikiran kita. Hal ini terbagi kepada dua macam, yakni yang pertama kerja otak, seperti belajar, berpikir, ya berpikir kreatif ya, memecahkan masalah, membahas dan mengambil kesimpulan. Yang kedua, kerja goib, seperti berusaha menguatkan kehendak, mencapai cita-cita, berusaha mencintai pekerjaan dan ilmu pengetahuan, sabar dan tawakal di dalam atau dalam rangka menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, apa kedudukan kerja di dalam Islam? Dalam buku yang berjudul Etos Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, ya, Musa Al-As'ari menuliskan bahwa manusia adalah homo faber atau makhluk bekerja. Dengan bekerja, manusia menyatakan keberadaannya, eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat. Dengan landasan pernyataan ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa orang-orang yang tidak melakukan aktivitas kerja dan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi malas bekerja adalah orang-orang yang nilai kemanusiaannya kurang baik. Dengan hal itu juga, keberadaannya dalam kehidupan masyarakat ya tergolong lemah. Selanjutnya, seorang ahli yang lain menegaskan bahwa bekerja menurut Islam adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan pada diri umat manusia. Bekerja adalah sesuai dengan kodratnya, sekaligus menjadi cara untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Agama kita mengajarkan umatnya, ya, mendorong semua umatnya atau orang-orang yang memeluk agama Islam supaya berusaha secara sungguh-sungguh dan tekun di dalam tekun untuk menguasai pekerjaannya. Setiap individu Muslim ya tidak dapat dipisahkan dengan kerja. Bekerja mengandung makna menjunjung martabat kemanusiaannya. Semua Muslim dan semua Muslim akan kehilangan martabat kemanusiaannya bila tidak mau atau malas bekerja. Berangkat dari penjelasan ini, maka atau artinya orang-orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang-orang yang mengabaikan kodrat atau fitrahnya. Karena itu ya, mereka itu adalah orang-orang yang hari-harinya saja yang lahirnya saja menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi secara hakikatnya ia atau mereka tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan itu pula martabat kemanusiaannya menjadi kurang baik atau lemah. Seiring dengan penjelasan di atas, seorang ahli menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam perspektif Islam, bekerja itu dapat mengandung nilai ibadah atau merupakan kebahagiaan dari amal soleh. Selayaknya seorang Muslim, kita ini bekerja bukan karena ketakutan atas kemiskinan. Demikian pula bekerja dengan sungguh-sungguh ya, dan tekun, bukan semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan, kan, tetapi bekerja sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah yang sungguhnya berkaitan dengan kualitas spiritual manusia. Berdasarkan yang saya sampaikan ini, dapat diambil suatu pemahaman bahwa tinggi atau rendahnya martabat dan kualitas hidup seorang Muslim sangat dipengaruhi oleh amal atau kerjanya. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19 yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Sedangkan dengan itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya sungguhnya Allah telah mewajibkan kamu berusaha, maka oleh karena itu hendaklah kamu rajin berusaha. Ayat dan hadis ini mengandung suatu penegasan bahwa amal atau kerja mempunyai makna esensial di dalam hidup dan kehidupan seorang Muslim. Tidak dilakukan lagi, ajaran Islam benar-benar mendorong dan mewajibkan umat Islam untuk rajin bekerja. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, sesuai dengan keberadaan bekerja yang merupakan suatu kewajiban menurut ajaran Islam, maka seorang ahli ini mengungkapkan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Jalan dengan itu, seorang ahli yang lain juga menyatakan seorang Muslim di dalam bekerja harus dengan mengerahkan semua aset daya pikir dan zikir ya, namun ya juga menurut seorang ahli, ya, ini ahli tafsir ini, menambahkan supaya kerja yang dilakukan seorang muslim memiliki nilai ibadah, maka di dalam melaksanakan suatu pekerjaan haruslah disertai dengan keikhlasan. Dalam kajian fikih, ya, sesuatu yang diwajibkan, ya, bila dikerjakan secara benar dan baik akan menghasilkan kebaikan atau pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, bila ia tinggalkan atau abaikan, maka akan menghasilkan keburukan dan atau dosa. Dengan kerangka berpikir tersebut, malas bekerja atau melalaikan pekerjaan adalah suatu perbuatan dosa. Berarti orang-orang yang malas atau tidak mau bekerja secara sungguh-sungguh adalah orang-orang yang berdosa dan tidak membutuhkan pahala dari Allah SWT. Masalah di sini, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda dan terima kasih Allah, setiap muslim yang sehat akal, pikiran dan hati nuraninya pasti menginginkan suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan itu harus menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kerja. Karena bekerja itu termasuk suatu yang diwajibkan pada setiap muslim, maka muslim haruslah melaksanakan pekerjaan yang telah dimilikinya secara sungguh-sungguh dan tekun. Adapun seorang muslim yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka harus tekun dan bersungguh-sungguh berupaya untuk mendapatkan pekerjaan dengan melamar pekerjaan di berbagai sektor, ya, bisa formal, bisa informal, juga di bisa mendaftar, ya, kalau yang sudah lulus kuliah atau sekolahnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini ada formasi, ya, dan sebagainya, disertai dengan upaya, ya, dan berdoa, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ud'uni fastajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, insyaallah niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi syariatnya melamar, tapi jangan lupa, ya, disiapkan apa ini syarat masrutnya, persyaratan-persyaratannya, kemudian kompetensinya diperbaiki, ditingkatkan, insyaallah, ya, itu akan mendatangkan keberhasilan atau kesuksesan. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah bekerja, sudah berusaha, terakhirnya adalah bertawakal kepada Allah SWT. Dan kalau sudah bertawakal dan kita berhasil, insya Allah, ya, cita-cita Anda untuk misalnya menikah atau yang mau kuliah lagi atau apa, jadi akan lebih mudah karena ada modal telah menghasilkan produktivitas, ya, karena melanjutkan further studi itu juga perlu biaya. Nah, kalau kita sudah bekerja, tentu biaya itu tidak menjadi masalah lagi. Demikian Mas Deddy prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu bekerja sebagai manifestasi iman.
2: Baik, terima kasih Ustaz dan mendengar Pro 1 RS Samarinda, ya. Kita masuk di sesi interaktif, ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495, 0541-544-976. Kita akan jeda dulu pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah SWT. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama kami di pagi hari ini ya, bersama Ustaz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD. Tadi dengan topik bekerja sebagai manifestasi keimanan ya, topiknya ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi, Pak Ustaz sudah ada yang menunggu nih Pak Ustaz. Coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi, Pak Ustaz.
2: Iya, Pak Ridwan. Silakan ya, Pak Ridwan.
3: Iya, Ahmad Ridwan. Bekerja sebagai manifestasi keimanannya. Begini Pak Ustaz, Mas Dedi, setiap pekerjaan itu pasti mengandung resiko ya. Pengalaman saya di kebencanaan sekian puluh tahun dari 91, jadi 13 tahun saya sebagai komandan dan supir juga. Banyak pengalaman yang saya dapatkan Pak Ustaz dari pekerjaan itu. Saya tidak meminta agregat atau penghargaan atau apalah dengan apa yang saya bangga dengan pekerjaan saya, membantu orang. Tapi terkadang di dalam pekerjaan komunal atau dalam pemerintah itu, yang seperti saya katakan tadi, tidak meminta reward atau apa gitu kan. Tapi kadang kita lupa, misalnya saja ketika saya naik taksi atau supir, kita berterima kasih kepada supirnya telah sampai dan selamat. Tapi jangan lupa mekaniknya itu lebih terutama mereka yang karena mobil-mobil mereka aman naik dikendarai gitu. Begitu juga kalau kita naik pesawat, terkadang kita terima kasih kepada pilot atau pramugarinya, terima kasih telah sampai dan selamat. Nah, ini saya dapatkan ketika saya ada training leadership di SQ. Kita lupa bahwa kita selamat itu orang lain, melalui orang lain, mekanik atau orang-orang kecil yang di bawah itu gitu. Nah, ini bentuk keimanan kita juga, kepercayaan kita kepada Allah, bahwa memang kalau kita tidak berdoa dan berikhtiar kan, tawakal kan, tapi ada orang yang membawa kita gitu lewat itu semua, dan doa-doa kita tidak tahu yang mana diijabah. Nah, jadi bentuk keimanan kita tadi selain memang kepada Allah Ta'ala, tapi ada orang yang membawa kita kan. Nah, makanya ketika saya bawa supir saya selalu berdoa itu tawakal tu Allah itu Pak Ustaz. Nah, ini pengalaman saya saja Pak Ustaz. Tapi reward itu selalu yang di atas yang didapat, padahal kita tidak tahu bahaya kita dicaci maki dan lain sebagainya. Bagaimana kalau menurut Ustaz? Bahkan Pak Ustaz pun banyak juga resikonya gitu kan. Nah, tapi saya tidak Bapak sampaikan apa sih resiko-resikonya itu. Jadi setiap kita punya resiko, yang penting kita ikhlas tadi itu. Kalau saya pribadi, kalau ketika yang saya membawa supir atau apa, saya bilang teman-teman kita tawakal aja. Alhamdulillah sampai saya pensiun tidak terjadi apa-apa. Malah ketika saya pulang kerja, malah saya mendapatkan kecelakaan yang bola mata saya itu sampai sekarang jadi poster. Itu yang saya sampaikan pengalaman pribadi saya, Pak Ustaz. Ini bukan minta reward atau apa, minta perhargaan atau apa, tidak. Tapi ini hanya sebagai penghargaan bahwa pekerjaan itu memang harus kita berdoa sama yang punya, artinya yang punya diri kita gitu. Terima kasih Mas Dodi, Pak Ustaz. Salam sehat, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Krogot ya. Nah, tidak meminta perhargaan atau reward Pak Ustaz. Dari sekian orang itu pasti ada orang yang juga berjasa yang mungkin terlupakan Pak Ustaz ya. Seperti tadi contohnya Pak Ridwan yang mengatakan terima kasih kepada supir, padahal mekaniknya itu juga menentukan juga keselamatan, seperti pilot mekaniknya juga menentukan juga keselamatan gitu. Silakan tanggapan silakan tanggapannya Pak Ustaz.
4: Terima kasih ya kepada Pak Ridwan di Tanah Grogot yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tausiah ini. memang kita sebagai manusia ya, kadang-kadang kita itu lupa kalau kita naik taksi kemudian sampai tujuan kita, kita berterima kasih kepada sopir taksinya tadi, tapi lupa juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT yang telah membuat ya, sopir taksi bisa mengantarkan kita kemudian sampai pertujuan kita. Tentu di situ ada udhroh dan irodah Allah SWT. Jadi memang kadang-kadang manusia itu ya sesuai dengan sifat manusia, al-insanu mahal khotoh wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, berangkat dari konsep manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka kita ya kaum agamawan, ustadz, kiai, mubalig, mubalighah
5: itu selalu mengingatkan terus-menerus ya, tidak jemu-jemunya,
4: tidak bosan-bosannya, agar keberadaan kita sebagaimana dikehendaki oleh Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bisa diimplementasikan ya di dalam kehidupan yang nyata ini. Insya Allah kalau terjadi keseimbangan antara ya, aktivitas kehidupan dunia dan akhirat, ya dunia ini mudah sekali bagi bangsa kita untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia di dalam pembukaan undang-undangnya untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa ini mudah dicapai. Ma'asyiral muslimin, ya kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya pegangan kita jaga lima sebelum datangnya lima. Ya karena itu kita harus memanfaatkan ya lima hal sebelum lima hal tadi itu datang menghampiri kita. Ya yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, ya kemudian juga waktu luangmu sebelum datang sempitmu, dan terakhir waktu hidupmu sebelum matimu. Doa yang sering kita lantunkan ya setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harus sangat relevan ya dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu bekerja sebagai manifestasi keimanan ya. Jadi kita naik angkot, naik pesawat ya, atau mendapatkan layanan jasa, kita berterima kasih kepada petugasnya, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia baik kepada si pekerja itu sendiri, kepada sopir taksi, sopir angkot, pilot, pramugari, ya atau layanan jasa lainnya, ya yang semuanya terjadi karena qadha dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ya. Demikian ya untuk Pak Ridwan di Tanah Kerukut. Kembali kepada Mas Dedi.
2: Baik, terima kasih Ustaz, dan mendengar silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini ya pendengar, dengan topik ya pada pagi hari ini adalah bekerja sebagai manifestasi keimanan bersama Ustadz K.H. Muhammad Qosin M.Pd. ya. Ada WhatsApp Ustadz, kita coba bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya dari Rahmat di Samarinda Seberang. Pak Ustadz, bagaimana membedakan antara bekerja hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan antara bekerja hanya untuk mencari nafkah dan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala? Tapi tahan dulu, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teddy.
2: Iya, Pak Nano, silakan.
6: Ya, siap, Ustaz. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano, monggo, apa?
6: Ya, Ustaz. Yang pertama, kita ini kalau mau bahagia itu kan harus bersyukur dulu. Kalau bersyukur pasti bahagia, jangan dibalik. Kita ini kadang mencari kebahagiaan, katanya bahagia dulu baru bersyukur, ya. Kan kebalik gitu. Lalu yang keduanya, Mas Teddy, Ustaz, akan lebih bagus kita ini daripada mencari kerja, gitu ya. Kan akan lebih baik kalau siapa tahu kita ini bisa menciptakan lapangan kerja sehingga bisa mempekerjakan ya satu orang itu kan luar biasa begitu ya. Lebih-lebih kalau banyak orang gitu kan, kalau dihitung dari pahalanya kan juga lebih banyak, Ustaz. Gitu.
2: Iya.
6: Orang kayak ini Mas Teddy ya, kayak apa komentarnya Ustaz gitu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau kita ini malah membuka lapangan pekerjaan gitu, Pak Ustadz ya. Nah, silakan tanggapannya, Pak Ustadz.
4: Iya, terima kasih ya. Jadi tadi Mas Deddy yang WA tadi itu apa itu bertanya tentang bagaimana kerja sebagai apa tuh, Mas Deddy?
2: Iya, bagaimana bekerja kita bekerja niat karena Allah dan bekerja untuk diri sendiri, Pak Ustadz, itu intinya.
4: Niat karena Allah ya.
2: Ya.
4: Dengan
2: membedakan antara bekerja hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah.
4: Iya. Iya, terima kasih ya. Jadi bagaimana kita membedakan ya bekerja karena
2: hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Iya.
4: Dengan bekerja
2: karena Allah Subhanahu wa taala.
4: Oh iya. Bagaimana membedakan antara bekerja
2: hanya untuk mencari nafkah
4: dan bekerja
2: hanya untuk mencari nafkah dengan karena Allah Subhanahu wa taala.
4: Iya. Dan bekerja hanya untuk mencari nafkah saja gitu ya. Nah tentu masyarakat muslimin ya, kita sebagai manusia tadi sudah saya sampaikan uraikan ya, itu muslim kita ini diwajibkan untuk bekerja ya, sebagai indikator bahwa kita ini orang yang beriman dengan baik ya. Kalau kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa ada embel-embel bahwa di situ kita diwajibkan untuk bekerja sebagai sangu ibadah ya. Itu maka terjadi kontradiksi, bukankah kita tadi ya, kalau kita dihadirkan ke dunia ini kita sebagai apa khalifah diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tentu dengan ilmu, kemampuan dan skill yang memadai sehingga anugerah Allah ini bisa kita kelola dengan sebaik baiknya. Ya, jadi kembali lagi di situ stress on-nya pada penguasaan ilmu pengetahuan. Ya, karena kalau sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, memang di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kadang-kadang ya orang tidak punya keahlian di bidang itu ditempatkan di situ, maka tunggulah saat kehancurannya, tidak kompeten ya, tidak berkemampuan ya, tidak ada pengalaman. terjadi adalah bencana, bukan kesejahteraan. Ya. Jadi bekerja ya karena Allah, ya semua harus diniatkan karena Allah, karena semua kita ini adalah miliknya Allah, dan semua yang di bumi, dimanapun di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Jadi Allahnya itu jangan dilupakan. Kapan dan dimanapun ya kita terlalu ingat, ya kita diajarkan untuk selalu ingat kepada Allah, dzikrullah itu kapan dan dimanapun saja kita berada, itu adalah orang yang beriman. Ya. Jadi masal muslimin, kita bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bekerja karena hanya untuk Allah, dan bekerja ya, bekerja untuk manusia, berbeda sekali ya.

Jadi masalah ini ingat ya, hidup yang cuma sekali-kalinya ini, hendaklah kita menjadi manusia-manusia yang beruntung yang kelak akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Nah, untuk bisa sejahtera tentu diperlukan ilmu dan keterampilan. Karena apa? Kalau kita tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mau bahagia dunia ya capailah dengan ilmu. Kalau mau apa ini bahagia di akhirat ya capailah dengan ilmu. Berangkat dari ilmu tadi itu, insya Allah kita tidak akan menyesal di kelak kemudian hari ketika kita sudah sampai di akhirat. Ya. Jadi masalah muslimin, para pendengar Mudara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya di dalam hadis juga sudah tadi saya sebutkan ya, sampaikan Rasulullah juga telah menyampaikan kepada kita in line dengan perintah dari Al-Quran dari Allah SWT agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang berguna untuk lingkungan kita masing-masing. Ya. Sehingga insya Allah kalau kita memenuhi ketentuan-ketentuan itu

0: bahagia itu urutannya. Ya, kalau bagaimana mau bahagia belum bersyukur dulu ya. Itu ya agak aneh aja ya. Jadi rasa syukur itu akan mengantarkan kita, akan membantu kita menjadi manusia yang sadar diri akan kemanusiaannya. Ya, kalau nggak bersyukur, laing sakartum la dan aku, waling kafartum inna bila sajid. Jadi itu ketentuan dari agama kita bahwa kita diwajibkan bersyukur terlebih dahulu, ya baru kemudian akan bahagia. Ya, la in syakartum la tanakum wa la in kafartum inna 'adzabil syadid. Ya, wahai manusia, ya siapa saja kalau kita manusia ya, la in syakartum la tanakum, barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, maka tunggulah bahwa siksaku lebih pedih ya, siksaku akan lebih dahsyat. Tapi kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmati, ditambah kenikmatannya, kenikmatan anugerah Allah kepada kita. Jadi sekarang kembali kepada kita masing-masing. Jadi kita mau bersyukur atau mau kufur. Saya rekomendasikan kita semuanya adalah bersyukur, bukan kufur ya. Jadi bersyukur bukan kufur ya. Itu lawan ya. Kalau syukur lawannya kufur, sama-sama berakhiran dengan huruf R. Bersyukur bukan kufur ya. Itu. Jadi kalau kita lupa ya, saya bukan itu.
1: Memang kayaknya
0: gampang ya mengucapkannya bersyukur atau kufur. Ya, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang kita mengalami banyak kendala. Ya. Kalau kita bersyukur itu yang dikendaki oleh Allah. Kalau kita kufur itu tidak dikendaki oleh Allah.
1: Ya. Tinggal pilih saja. Kita mau bersyukur atau mau kufur.
0: Semuanya ada konsekuensi logisnya masing-masing. Ya, jadi makhluk muslimin sebaiknya kita bersyukur, dan itu harus bersyukur itu. Bukan sebaiknya lagi, tapi harus bersyukur. Jangan kita kufur. Antamannya akan sangat pedih.
1: Tadi yang saya sampaikan, laing sakartum lajudan akum, waleng kafartum inna adzabil syadid. Demikian ya.
0: Untuk Pak yang bertanya di WA sekaligus kepada Pak Nano ya.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Satu pendengar kita ya, Pak Ahmad Zaini ini ya, mengirimkan pesan juga. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Sesuai tema kewajiban bekerja, Indonesia yang penduduk Islamnya 90% telah mendapat motivasi dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah. Apabila kamu selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Tapi yang terjadi anomali di mana menurut data Bank Dunia Indonesia, ini negara yang penduduk miskinnya 60%. Kenapa ini bisa terjadi? Terima kasih. Iya, silakan Pak Ustaz. Tanggapannya dari Pak Ahmad Zaini ini Pak Ustaz.
0: Iya, terima kasih kepada sahabat kami Pak Ahmad Zaini di Samarinda. Memang dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 itu berisi perintah Allah kepada kita manusia, khusus yang beragama Islam, untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki setelah menunaikan sholat Jumat. Ya, senantiasa mengingat Allah dan menjaga keseimbangan antara urusan agama serta dunia. Nah, masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda.

0: adalah, jadi ayatnya tadi itu atau surahnya itu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza quliyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila Anda telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah, keluarlah dari masjid ya di muka bumi ya, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi masyarakat muslimin ya, kalau berangkat dari situ bisa kita simpulkan ya, kembali ya beraktivitas ya, selepas ibadah sholat Jumat kita umat Islam dianjurkan untuk kembali bekerja dan berbisnis secara halal. Kemudian mencari rezeki ya, usaha di bumi adalah bagian dari ikhtiar menjemput karunia Allah. Kemudian zikir yang kontinu, tetap mengingat Allah di sela-sela kesibukan duniawi agar mendapat keberuntungan yang hakiki. Tetapi menurut data statistik tadi yang disampaikan oleh Pak Amade ini ya, kita ini termasuk ya rendah ya di dalam untuk menjemput mengais rezeki karunia Allah tadi itu, kita termasuk rendah. Karena apa? Karena untuk bisa mencapai rezeki ya, mendapatkan rezeki dengan lebih mudah, itu diperlukan ilmu dan keterampilan serta strategi ya. Itu jadi banyak faktor yang membuat kita nanti akhirnya menjadi sukses sih. Jadi kalau kita sukses itu bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi banyak faktor ya, bantuan orang lain dan jangan lupa Allahnya ya, jangan lupa bahwa di situ ada yang tidak kelihatan yang menentukan segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah makanya dalam tanah kita berusaha dan berdoa, berikhtiar dan berdoa. Kalau dua-duanya itu kita padukan, insya Allah ya, cita-cita yang kita inginkan akan mudah terkabul dan itu disebut dengan kesuksesan. Kesuksesan yang apa ini, yang hakiki adalah kesuksesan yang di dalamnya itu kita tidak menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua ini ada dalam genggamannya. Walladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi di tangan Allah ya, segala sesuatunya, hidup maupun mati dan segala sesuatu itu. Ya, jadi pada saudara-saudaraku sekalian, ya, persiapkan diri kalian, diri Anda masing-masing untuk menyongsong kehidupan, persaingan, memperebutkan kue pembangunan, yaitu lapangan pekerjaan, dengan ilmu, keterampilan, ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga nanti ya setelah berhasil mendapatkan itu, kita bersyukur kepada Allah ya, dan menjadi kehidupan kita ini menjadi lebih baik, lebih tenang, karena di sana ada kita mengingat Allah SWT. Jadi mengingat kepada Allah itu kapan saja kita berada ya. Demikian ya untuk Pak Ahmad Deni dan juga penanya-penanya yang lain, kembali kepada Mas Jadi.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sebelum menutup, karena sudah waktu kita sudah di penghujung Pak Ustaz, silakan untuk ditutup dengan doa Pak Ustaz, silakan.
0: Iya. Mas muslimin, para pendengar Mudara Pagi hari Samarinda yang terima kasih Allah, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan para pemuda dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena sakit mental bisa mendapatkan kembali pekerjaannya yang lebih baik, dan akhirnya bisa sejahtera lahir dan batin, fitni wa dunya wa akhirah ala hadinnya wa la kulli niyatin salihah ila hadrin nabi mustofa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li wajhihi wa dzurriyyati wa li baitihi sayyidillahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin. Allahumma kubi salamata wa sifata wal afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadir wal ghaib ya arhamar rahimin.
2: Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amrina wa afan jadina. Wasiatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al-matar hadan dalam matar ma wa dalam ba'da al-mat. Allahumma ahfalana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwah wa abal sikata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bali dunia bil akhirah wa sedunia
0: wa sarif dunia wa sul akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kesahil alim wa tub alayna inna rabbur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirah jasanah tawakina ala kanna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi ya sudah kita dengar bersama ya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD dengan topik bekerja sebagai manifestasi keimanan ya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas tausiahnya lagi di pagi hari ini. Semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Dan pendengar, hingga di sini juga kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama, rekan operator Ilham Nur, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda. Samarinda 97,6 FM.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Mama, takut, Kak.
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Sudah, pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi mendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Para pendengar, transformasi besar dilakukan pemerintah kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir akhirnya menuai pengakuan. Berbagai program pembangunan yang berfokus pada pembenahan infrastruktur, penataan ruang publik, pengendalian banjir hingga modernisasi pelayanan publik dinilai berhasil mengubah wajah kota tepian menjadi lebih tertata, nyaman dan berdaya saing. Atas capaian tersebut, pemerintah kota Samarinda berhasil meraih penghargaan kategori transformasi infrastruktur dan tata kota visioner pada ajang Tribun Kantin Award 2026 yang digelar di Hotel Max One Balikpapan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dalam mewujudkan pembangunan kota yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tapi juga mengedepankan tata kelola pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang semakin baik, serta pembangunan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Mewakili Wali Kota Andi Harun yang berhalangan hadir, penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Haji Syarif Hidayatullah. Menurut Dayat, sahabat akrabnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Samarinda mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pada pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual ya dalam berita pagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melangkah

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

Dengar Persatu Radio Republik Indonesia, Samarinda Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta peserta Kita Bahana Nusantara 2026 memahami sejarah di balik setiap lagu kebangsaan. Menurut Fadli, lagu kebangsaan lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Ia menegaskan lagu kebangsaan bukan sekedar karya musik. Lagu-lagu tersebut lahir dari pengalaman sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Fadli mencontohkan lagu Berkibar Benderaku karya Ibu Sud yang terinspirasi dari keberanian pendiri Radio Republik Indonesia, Yusuf Ronodipuro. Fadli bercerita saat itu Yusuf Ronodipuro tetap mengibarkan merah putih meski diancam tentara Jepang. Itu ada peristiwanya ketika Yusuf Ronodipuro menggerek bendera, kemudian tentara Jepang menodongkan senjata. Beliau sama sekali tidak takut dan tetap mengibarkan bendera. Peristiwa tersebut yang menginspirasi Ibu Sud menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku. Karena itu setiap lagu kebangsaan memiliki latar belakang sejarah yang perlu dipahami. Ia berharap para peserta yang tidak hanya tampil secara musikal tapi juga memahami makna setiap lagu dibawakan. Dengan itu penampilan mereka pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara akan memiliki penghayatan yang lebih kuat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026.
1: Kita akan rapatkan secara internal, komprehensif antara dinas dan pelaku usaha dan lain sebagainya. Baru kita putuskan reward and punishment ini nanti.
2: Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanemin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat jalan-jalan itu 15 tahun lagi ini jadi forest.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Didi Purnama. Selamat pagi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti 8 laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal. 3 diantaranya kini telah memasuki proses hukum sebagai bagian dari upaya penegakan aturan dan perlindungan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal telah masuki proses hukum. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Samarinda menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan masyarakat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Seno mengaku, sejak kanal pengaduan dibuka, ada saja laporan aktivitas tambang ilegal dan seluruh laporan langsung ditindaklanjuti bersama dengan perangkat daerah terkait. Dinas SDM juga telah memetakan titik-titik yang diduga menjadi lokasi tambang ilegal di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Meski kewenangan pertambangan mineral dan batu bara berada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kaltim tetap berperan aktif menangani dampak yang ditimbulkan. Namun penindakan pidana terhadap tambang ilegal harus dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, serta Gakum Kehutanan disertai bukti dan temuan di lapangan.
1: Kita akan rapatkan secara internal, secara komprehensif antara dinas dan pelaku usaha dan lain sebagainya. Baru kita putuskan reward and punishment ini nanti.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan dengan menyertakan data koordinat maupun bukti aktivitas tambang ilegal. Langkah tersebut diharapkan mempercepat penanganan kasus sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tambang ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Muldata melaporkan.
0: Warga mengeluhkan kondisi lampu penerangan di Jembatan Mahkota 2 Samarinda yang tidak menyala selama berbulan bulan dalam program Halo RRI, dengan harapan pemerintah segera melakukan perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Warga Samarinda mengeluhkan lampu penerangan di Jembatan Mahkota 2 yang disebut tidak berfungsi. Keluhan tersebut disampaikan Ridwan dalam program Halo RRI. Menurut Ridwan, kondisi tersebut membuat jembatan menjadi gelap pada malam hari dan dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk memperbaiki lampu penerangan agar keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap terjamin.
5: Itu lampu di jembatan Ahmad Yamin, Kota 2. Dan nyala-nyala itu sudah berapa bulan, dok.
4: Okay.
5: Dan malam saya lewat lagi. Mungkin berapa. Tadi malam saya lewat lagi. Kondisinya nyala-nyala itu. Katanya ada apa gitu.
4: Ridwan meminta pemerintah daerah maupun instansi terkait segera melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap fasilitas penerangan di Jembatan Mahkota 2. Ia menilai lampu jalan merupakan bagian penting dari infrastruktur yang harus mendapat perhatian, terutama pada jalur yang setiap hari dilalui masyarakat. Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI sebagai ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik kepada pemerintah dan instansi terkait. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pemecahan rekor MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di Ibu Kota Baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha hingga masyarakat umum. Penanaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan pembangunan ibu kota baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
2: Sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil, itu pasti yang kami yang nanemin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani, itu sudah agak rimbun. Bapak lihat di jalan-jalan itu, 15 tahun lagi ini jadi forest.
6: Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap rencana penyematan rekor muri tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan nasional yang dipusatkan di IKN. Sekretaris Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Muhammad Zainal Arif berharap penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, penyerapan karbon, dan ketahanan ekosistem sebagai fondasi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
7: Jadi rekor muri itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti OIKN akan memecahkan rekor muri dalam melakukan penanaman.
6: Pemerintah menargetkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut, sekitar 65% wilayah Nusantara ditargetkan tetap menjadi kawasan hutan tropis dan kawasan lindung, sehingga warga dapat hidup berdampingan dengan alam. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Pembangunan sumber daya manusia unggul perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Sunarto, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Perhatian terhadap kondisi keluarga, kesehatan ibu, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak sejak dini menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda, generasi masa depan. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemendukbangga BKKBN menjalankan sejumlah program prioritas atau quick wins. Salah satunya gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Sunarto menekankan penanganan stunting memerlukan kolaborasi seluruh pihak, terutama dalam menjaga pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Melalui penguatan program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia serta penurunan prevalensi stunting hingga 5% pada 2045. Beralih ke informasi lainnya, pemulihan ekosistem mangrove di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya untuk menjaga kawasan pesisir, tapi juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengembangan Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kawasan ekowisata mangrove terus didorong dengan mengoptimalkan potensi pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan. Desa Sepatin memiliki kawasan mangrove yang luas serta kekayaan sumber daya perikanan seperti kepiting, udang, dan ikan. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Desa Sepatin Suhardi mengatakan, wilayahnya berada di kawasan pesisir Delta Mahakam yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kondisi geografis tersebut menjadikan Desa Sepatin memiliki bentang alam pesisir yang luas dan sumber daya alam yang beragam.
9: Itu sangat membantu khususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat. Yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam. Dikelola oleh kelompok dan diupakan per individunya. Jadi mudah-mudahan kedepannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
8: Desa Sepatin memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan potensi tersebut dapat dikembangkan bersamaan dengan keberadaan ekosistem mangrove sebagai daya tarik wisata berbasis lingkungan. Melalui program rehabilitasi mangrove, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan mangrove terus diperkuat. Kolaborasi pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mengembangkan potensi di ekonomi desa Sepatin. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Lahan bekas tambang di Kalimantan Timur tidak selalu berakhir menjadi kawasan yang tidak produktif. Dengan pengelolaan dan media tanam yang tepat, lahan tersebut dinilai masih berpeluang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hortikultura. Salah satunya alpukat. Kita simak laporannya.
10: Pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi salah satu tantangan dalam mendukung pertanian berkelanjutan di Kalimantan Timur. Di tengah luasnya area pasca tambang yang belum dimanfaatkan secara optimal, budidaya tanaman buah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengembalikan nilai ekonomi lahan sekaligus mendukung upaya reklamasi. Owner kebunnya BLS Avocado Latif mengatakan, lahan bekas tambang masih memiliki peluang ditanami alpukat selama kondisinya memenuhi syarat dasar untuk pertumbuhan tanaman. Salah satu indikator awal yang dapat dilihat adalah mulai tumbuhnya rumput di lokasi tersebut.
11: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu jika di situ sudah tumbuh rumput. Nah, sudah tumbuh rumput, itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita harus dilubangin. Contoh lubang 60-60 ke dalam 60 nanti diisi dengan media tanam. Ya, media tanamnya itu terdiri dari sekam, terus tanah topsoil sama kohe yang sudah difermentasi.
10: Ia menilai pendekatan tersebut dapat diterapkan masyarakat yang memiliki lahan bekas tambang berskala kecil maupun lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Selain membantu meningkatkan produktivitas lahan, budidaya alpukat juga berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi karena permintaan pasar terhadap komoditas hortikultura terus meningkat. Meski demikian, setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga calon petani perlu memahami kondisi tanah sebelum memulai penanaman. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif dapat kembali menghasilkan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nusor Pula, melaporkan.
0: Upaya meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan terus dilakukan. Salah satunya melalui cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
12: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis melalui sistem jemput bola. Kali ini, layanan kesehatan tersebut menjangkau pegawai serta 1.000 lebih warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Samarinda pada Senin kemarin. Selain CKG, Dinkes juga melakukan screening tuberkulosis bagi warga binaan serta donor darah khusus untuk para pegawai rutan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, pelaksanaan CKG di rutan merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menjalankan program prioritas Presiden di bidang kesehatan. Sepanjang Agustus ini, Dinkes Samarinda terus mengintensifkan pelayanan kesehatan jemput bola ke berbagai lokasi, termasuk di sekolah.
13: Apalagi dalam bulan-bulan ini banyak sekali kegiatan CKG keluar. Nah, ini salah satu CKG minggu lalu ya, CKG anak-anak sekolah di sekolah rakyat. Itu ada lumayan tuh 750. Hari ini kita CKG di sini ya. Pemerintah Kota Samarinda komitmen ya untuk memberikan pelayanan terutama program prioritas Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman mengatakan, apabila terdeteksi warga binaan yang mengidap penyakit menular, khususnya tuberkulosis, pihaknya telah menyiapkan ruang isolasi. Nantinya, warga binaan tersebut akan mendapatkan pengobatan intensif dari tenaga medis sebelum bisa kembali bergabung di kamar tahanan bersama.
14: Siapkan ruang isolasi namanya, itu untuk ruang-ruang penyakit menular yang mereka terdeteksi itu biasanya ditaruh di ruang isolasi dan dengan pemantauan dokter secara rutin. Dan minum obatnya, dia tidak diberikan obatnya secara langsung, tapi setiap hari dokter dan perawatnya mengantarkan obat dan meyakinkan bahwa dia minum obat hari itu. Karena kalau tidak, ini tidak bakal sembuh.
12: Endang berharap kegiatan CKG dan screening TB dapat dilakukan secara berkala, mengingat kondisi rutan kelas 1 Samarinda yang mengalami kelebihan kapasitas dari 450 orang menjadi 1.300 warga binaan, yang artinya potensi penularan penyakit semakin besar. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: dulu pada berita pagi hari ini, berikutnya sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kaltim menindaklanjuti 8 laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal. Warga mengeluhkan kondisi lampu penerangan di Jembatan Mahkota 2 Samarinda yang tidak menyala selama berbulan-bulan dalam program Halo RRI. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami bagikan ke ruang dengar Anda perakiran cuaca pagi hari ini, periode Selasa 4 Agustus 2026.

Pendengar, di pagi diperkirakan pagi hari ini cuaca cerah, siang cerah, sore berawan, malam berawan, dini hari berawan. Nah, berikan ritual perakhiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Selasa 4 Agustus 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
5: Oh no.
6: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
8: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
9: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
10: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
11: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
12: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
13: Yokianiro kang para prajurit.
14: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
15: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
16: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
17: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
18: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
19: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
0: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
3: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
6: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.